Satu single yang udah direkomendasiin sama Stio buat aku puterin pagi hari ini, coming from Bling Youngsters, Heartbeat Percayalah. Dan percayalah Youngsters, segala sesuatu yang dikerjakan terlalu berlebihan gitu ya, itu jatuhnya akan tidak baik. Terlebih kalau misalkan kamu kurang istirahat dan kamu kurang makan, kamu kurang tersenyum bahagia gitu ya. Ada kabar yang cukup mengagetkan dan juga menyedihkan nih Youngsters, di mana ada seorang mahasiswa perempuan ya berumur 25 tahun dari salah satu universitas Tulungagung, Youngsters, yang ada di Tulungagung, ini ditemukan meninggal dunia di kamar asramanya, di mana sebelum kejadian meninggalnya dia itu dikenal sering begadang sampai jam 3 pagi itu untuk ngerjain tesisnya bareng sama temen-temennya gitu, Youngsters. Dan ketika mereka kembali di pagi berikutnya, si perempuan ini ditemukan sudah tidak bernyawa lagi gitu. Dan pihak polisi mengatakan kalau tidak ada tanda-tanda kekerasan apapun, tapi sementara keluarga ini menyatakan bahwa memang almarhumah ini punya riwayat penyakit jantung gitu. Jadi karena kecapean kayaknya Youngsters, jadi kayaknya memang sesuatu hal yang buruk kemudian menimpa perempuan tersebut gitu ya. Semoga bisa beristirahat dengan tenang, dan ini sekaligus juga sebagai pengingat untuk kita semua Youngsters, kalau misalkan kamu ngerjain sesuatu, laporan ataupun juga skripsi atau dan lain-lain, mungkin bisa atur waktu ya, jangan sampai kamu benar-benar melek terus terjaga nggak tidur seharian atau mungkin bahkan beberapa hari untuk mengerjakan tugas-tugas kamu itu gitu. Karena kalau udah kejadian kayak gini, siapa sih yang sedih kalau bukan keluarga kita gitu kan. Jadi selain memang kita fokus untuk ngerjain skripsi kita atau tugas-tugas kita, kerjaan kita, jangan lupa juga untuk tetap istirahat dan juga makan yang teratur.

0: Pesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Bingsburg.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih,

0: Ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yasters Radio.

Masih barengan sama Divya nemenin kamu di The Morning Crew sampai nanti jam 9 pagi, Youngsters. Aku mau update dulu satu kabar nih ya, yang bisa kita bilang sekarang ini masih di akhir Juni, tapi bentar lagi masuk ke Juli gitu ya. Dan biasanya di bulan Juli itu udah mulai banyak banget kegiatan-kegiatan untuk menyambut 17 Agustus gitu. Nah, termasuk pun juga logo resmi dari HUT ke-81 Republik Indonesia ini juga udah ditetapkan ya, Stars. Dan untuk pertama kalinya, pemerintah melibatkan partisipasi publik secara langsung dalam menentukan logo resmi melalui polling yang ada di online gitu kan. Dan kemarin tuh ada beberapa logo tuh yang sebenarnya udah di share gitu kan ya secara resmi. Akhirnya terpilihlah yang Stars logo karya dari Fajar Novario, desainer asal Padang, Sumatera Barat, yang mengusung konsep kolektif, sinergi, dan juga bertumbuh. Dan karya ini berhasil meraih suara terbanyak ya dari masyarakat luas, menyisihkan total 124 peserta yang sebelumnya udah dikurasi sama Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGI, jadi 5 finalis gitu. Nah, filosofi logonya ini yang memang kalau dilihat ya itu kayak berasanya itu si angka 80 sama 1 ini

itu kayak nggak putus gitu loh yang stars gitu. Dan angka satunya tuh kayak ada, kalau dilihat secara ini ya, kasar ya, itu kayak ada payungnya gitu. Bahasa Surabaya apa ya, payon, nah kayak ada payonnya gitu loh. Kayak ada atapnya gitu, angka satunya itu yang stars. Dan filosofi dari logo karya dari Fajar Novario ini berangkat dari prinsip kedaulatan rakyat, karena memang tema yang diangkat di HUT ke-81 Republik Indonesia ini adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Nah, filosofi logo ini berangkatnya dari situ, prinsip kedaulatan rakyat itu tadi, yang menempatkan rakyat sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur gitu deh youngsters. Jadi sesuai ya sama tema besarnya gitu kan. Nah, proses pemilihan berlangsung melalui polling yang ada di laman resmi Istana Kepresidenan, dan hasilnya diumumin di hari Senin kemarin yang stars di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Jadi sudah terpilih ya untuk logonya Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur ini yang stars, yang nantinya akan muncul di semua aksesoris untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia tepat di tanggal 17 Agustus 2026 nanti gitu. Jadi mudah-mudahan aja ya masyarakatnya makmur gitu kan, Indonesia berdaulat dan pemerintahnya adil. Nah, karena ngomongin soal HUT ke-81 Republik Indonesia, dan apalagi kalau ngomongin soal logo itu pasti nuansanya adalah nuansa bendera merah putih ya. Merah putih pasti ada nuansa itunya. Jadi kurang afdol kalau kita gak ngedengerin lagu yang satu ini yang stars. Yang ini bisa dibilang kayak jingle lah kalau misalkan kita itu menyambut ulang tahun Republik Indonesia gitu kan. Dan jangan lupa yang stars, untuk di ulang tahun ke-81 ini ya, yuk kita sama-sama berdoa dari lubuk hati yang paling dalam. Apa sih keinginan kamu untuk Indonesia biar lebih maju dan rakyatnya biar makmur?

Kalau Dibi udah update untuk kabar dari dalam negeri yang stars, sekarang Dibi mau update untuk kabar yang ada di luar negeri nih ya. Mungkin kalau orang Surabaya panas 34 derajat udah kayak sambat ay. Kayak udah panas banget nih, Surabaya mataharinya ada 7 iya gitu. Tapi jangan salah nih yang stars, negara Eropa yang kita pikir kayak udah adem banget tuh di sana, ternyata mereka juga mengalami heat waves juga, yang dimana ini adalah heat waves paling ekstrim di era sekarang. Jadi sejak sekitar 20 Juni 2026, suhu di beberapa negara di Eropa bahkan tembus di atas 40 derajat Celsius dan sudah memicu dampak yang luar biasa banget sih. Bukan hanya sekadar cuaca panas, tapi ini udah benar-benar ekstrim banget. Salah satunya nih negara Prancis ya yang stars ya, yang paling berdampak nih yang stars. Jadi berdasarkan dari Public Health French, sekitar 1000 ada kematian berlebih tercatat selama gelombang panas berlangsung, dengan mayoritas korbannya adalah lansia yang stars. Dan otoritas tempat atau pemerintah Prancis juga menyebutkan bahwa angka tersebut itu masih bisa untuk berpotensi bertambah seiring masuknya laporan dari rumah-rumah atau juga fasilitas perawatan. Nah, selain itu, ribuan sekolah di berbagai wilayah yang ada di Prancis juga sempat ditutup nih yang stars buat melindungi siswa dan juga anak-anak di sana, sekaligus juga tenaga pengajar dari suhu ekstrim yang melanda Prancis ini. Tapi gak cuma di Prancis ternyata yang stars, di Jerman panas ekstrim ini juga mulai berdampak ke infrastruktur gitu ya. Jadi suhu tinggi ini menyebabkan rel kereta di sana, rel kereta itu meleleh yang stars. Gila banget gak sih? Itu panasnya kayak gimana coba? Dan dilihat juga laporan dari beberapa negara yang ada di Eropa juga ya. Ini lampu merah ya, lampu merah traffic light itu juga leleh yang stars. Terus aspal itu juga leleh gitu. Jadi ini bisa dibilang bahwa jadi suhu ekstrim tertinggi sepanjang sejarah negara-negara Eropa. Dan gak cuma di Jerman, di Itali pun juga yang stars. Sungai terpanjang di Itali ini juga turun ke level yang sangat rendah, alias menyusut yang stars, karena memang panasnya luar biasa, curah hujan ya minim gitu. Jadi akhirnya susah nih untuk bisa mengirigasi pertanian, terus mendistribusikan juga air, sekaligus juga operasional tenaga pembangkit listrik, tenaga air itu juga mulai kesusahan gitu. Termasuk pun juga di Spanyol itu juga ada kebakaran hutan juga di beberapa titik, di beberapa wilayah juga yang ada di Spanyol. Jadi memang ini memasuki cuaca ekstrim, gak cuma di Indonesia yang cuacanya berubah-ubah, tapi juga di Eropa ini juga cuacanya lagi benar-benar luar biasa banget. Kalau siang panas pol, kalau malam tetap dingin gitu. Terus salah satu teman aku yang lagi ada di Eropa juga yang stars menyebutkan bahwa memang cuacanya panas banget. Mungkin karena aku orang Indonesia ya Dip ya. Kebetulan si Valen ini adalah orang Mojokerto, jadi dia mungkin terbiasa dengan suhu panas yang ada di Mojokerto gitu ya yang stars. Jadi dia merasa bahwa oke, panas tapi kayak gak sepanas itu. Tapi mungkin infrastruktur terus juga elektronik yang ada di negara-negara Eropa tuh dirancangnya bukan untuk tahan panas gitu, tapi butuh dingin gitu ya yang stars ya. Makanya kalau elektronik-elektronik yang kita beli dari negara-negara Eropa masuk ke Indonesia pasti butuh AC. Nah kebalikannya mungkin untuk infrastruktur yang ada di sana itu ketika kena panas gak bisa gitu, termasuk pun juga leleh gitu. Jadi ya semoga sehat-sehat deh buat teman-teman WNI yang lagi ada di Eropa. Jennifer Koppen ya, Jennifer Hapner tuh sekarang juga bilang katanya di luar tuh panas banget, tapi mereka kalau di dalam rumah masih tetap aman karena malamnya juga masih dingin katanya, lewat Instagram story-nya sempat bilang kayak gitu yang stars. Dan termasuk pun juga kita berdoa aja semoga ketika musisi Indonesia depan turas ketika mau tur ke Eropa, cuacanya udah lebih bersahabat ya yang stars. Karena rencananya The Panturas ini bakal tur ke beberapa negara yang ada di Eropa. Wih, keren banget ya The Panturas ya. Jadi mudah-mudahan aja
cuacanya sudah bersahabat karena mereka akan tur ke California, salah satunya Youngsters, di tahun 2026 ini, tepat di tahun ke-10 perjalanan mereka. Kita sambut aja dulu yuk The Panturas, All I Want, ada di The Morning Crew pagi hari ini. Dan bentar lagi kita bakal main yang namanya Tebak Cepat.

0: Yes, itu dia The Panturas yang bakal manggung di California, yang start tepat di usia ke-10 tahun mereka berkarya. Dan tadi Dibi udah sempet ngebahas ya, yang start kalau sesuatu yang berlebihan itu emang gak baik gitu kan. Kalau kita mengonsumsi sesuatu berlebihan juga gak baik. Kalau panasnya berlebihan gak baik, dinginnya berlebihan juga gak baik gitu kan. Nah kalau tadi Dibi udah sempet ngebahas tentang panasnya di beberapa negara-negara yang ada di Eropa, yang stars, yang menyebabkan ada beberapa juga lansia meninggal dunia gitu ya. Dan karena memang setelah kita ngebahas kalau cuaca itu pasti akan ada kondisi medisnya, yang stars, yang mengikuti setelah itu. Nah pertanyaannya ada di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Gimana, udah siap buat kita main Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini, yang kita bakal ngebahas seputar istilah-istilah kondisi medis ketika kita kedinginan, ketika kita kepanasan, ketika kita kehausan. Langsung aja yuk kita mulai permainan Tebak Cepat di The Morning Crew pagi ini. Siapin handphone kamu, save juga nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Jangan lupa juga kamu bisa gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Let's go, kita main Tebak Cepat The Morning Crew edisi 30 Juni 2026. Pertanyaan yang pertama, apa istilah medis untuk kondisi tubuh yang mengalami kedinginan sehingga suhu tubuh turun di bawah normal? Apa istilah medis untuk kondisi tubuh yang mengalami kedinginan sehingga suhu tubuh itu turun di bawah normal? Apakah A, hipotermia, atau B, hipoksia? Apakah A, hipotermia, atau B, hipoksia? Ini biasanya kondisi-kondisi yang dialami oleh para pendaki, oleh orang-orang yang ada di salju gitu ya, yang stars ya, atau orang-orang yang kekunci di dalam freezer gitu. Nah ini kondisi yang kayak gini, ini juga bisa menyebabkan kematian juga, yang stars. So, apa istilah medis untuk kondisi tubuh yang mengalami kedinginan sehingga suhu tubuh itu turun di bawah normal? Apa istilah medis untuk kondisi tubuh yang mengalami kedinginan sehingga suhu tubuh turun di bawah normal? Apakah A, hipotermia, atau B, hipoksia? Yang mana jawabannya, yang stars? Ini biasanya dialami sama para pendaki tuh, nggak kuat banget sama yang namanya dingin gitu ya. Terus abis gitu akhirnya jadi susah nafas. Terus kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu itu ada anak kecil yang dibawa mendaki gunung, nah mengalami kondisi medis ini nih, yang stars. Kira-kira apa, hayo? Apakah A, hipotermia, atau B, hipoksia? Kita coba cek jawaban yang udah masuk di WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada kakak Angel yang ngejawab A, hipotermia. Ada Mas Rishad, kayaknya hipotermia ya, kata Mas Rishad. Terus juga aku mau sapa ada Mas Hadi yang udah bergabung dan menjawab A, baik. Terus abis gitu juga ada Mas Bagus nih yang ikutan lagi di hari ini di pertanyaan pertama Tebak Cepat The Morning Crew. Jawabannya A, kayaknya bener gitu, baik. Mas Yusuf Triyono, hipotermia, ada lagunya tuh. Oh dari Gita Gutawa ya, Parasit ya. Pergi kau ke ujung dunia, titik titik titik di kutub utara gitu ya kalau nggak salah ya, Mas Yusuf Triyono ya. Ya lu wawas ya. Lagunya lu wawas Pol. Ada Mas Ferdi juga. Ah nyoba Dip, hipotermia di kutub utara lagunya Gita. Suara DJ kecil ya Dip ya. Ini kok kecil suaramu? Hah? Emang iya ya? Suara DJ kecil ya Dip. Ini kok kecil suaramu? Padahal ini udah mentok nih Mas Ferdi. Apa ada gangguan sinyal? Jangan-jangan. Apakah ada yang mengalami juga suaranya kecil? Maksudnya suara radionya kecil. Bukan suara kamu ya, star saya yang kecil. Suara radionya kecil. Jadi suara aku kedengeran kayak pelan banget. Emang iya? Coba ya, nanti kita cek ya. Oke, terus udah nih. Mas Ferdi ngejawab A, Mas Yusuf Triyono ngejawab A, Mas Hadi ngejawab A, Mas Bagus ngejawab A, Mas Richard dan juga Kakak Angel menjawab A. Jadi untuk pertanyaan pertama ini semuanya rata-rata menjawab yang A, hipotermia, hipotermia. Nah, itu dia. Apakah betul itu jawabannya? Kita kunci dulu untuk jawaban yang udah masuk di pertanyaan pertama. Tebak cepat The Morning Crew. 3 2 1 jawaban Dibi kunci. Dan apa istilah medis untuk kondisi tubuh yang mengalami kedinginan
1: sehingga suhu tubuh turun di bawah normal?
0: Yang stas. Apakah A, hipotermia atau B, hipoksia? Dan jawabannya adalah

Jawabannya adalah hipotermia. Betul. Mantap. Pada pinter nih ya semuanya ya yang star saya. Jadi jawabannya adalah yang A, hipotermia. Betul, lagunya Gita Gutawa ya. Pergi kau ke ujung dunia, dehidrasi di gurun Sahara, hilang di samudra Antartika gitu kan ya. Hipotermia di kutub utara gitu. Jadi hipotermia ini adalah kondisi ketika suhu tubuh turun di bawah 35 derajat Celcius. Nah, biasanya akibat terlalu lama berada di lingkungan yang dingin atau terendam air dingin. Nah, kalau hipoksia berarti adalah kondisi di mana jaringan tubuh itu tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup, yang akhirnya tidak bisa berfungsi secara normal deh. Jadi kalau kedinginan itu adalah hipotermia. Bahaya banget ya, Sters. Aku pernah ada di titik kedinginan parah gara-gara ya waktu itu dulu aku sempat magang kayak di pabrik es batu gitu. Terus habis itu sempat kedinginan banget di dalam freezernya. Karena freezernya ini kan adalah freezer ruangan ya, kayak ruangan ruang tamu biasa, tapi dia tuh adalah freezer gitu. Jadi sempat kedinginan yang akhirnya ngebuat kita tuh jujur jadi sesek nafas banget. Jadi hati-hati kalau misalkan kamu lagi mendaki gunung, atau ketika lagi ada di negara yang bersalju, atau ketika kamu lagi ada di ruangan yang super dingin, awas ya, kamu bisa jadi hipotermia nanti. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Kalau tadi adalah kondisi tubuh mengalami kedinginan, youngsters. Nah, kalau pertanyaan kedua adalah apa istilah medis untuk kondisi tubuh yang mengalami kepanasan? Nah, ini bisa jadi yang dialami oleh masyarakat-masyarakat yang ada di negara Eropa tadi ya. Jadi mengalami kepanasan sehingga tubuh itu meningkat terlalu tinggi. Apa istilah medis untuk kondisi tubuh yang mengalami kepanasan? Ini kayak yang dialami negara-negara Eropa yang suhunya sampai 40 derajat Celcius lebih, youngsters. Dan banyak orang-orang meninggal. Biasanya kondisi ini juga dialami oleh negara Jepang biasanya ya. Sehingga suhu tubuh itu meningkat terlalu tinggi. Apa istilah medis untuk kondisi tubuh yang mengalami kepanasan sehingga suhu tubuh meningkat terlalu tinggi? Apakah A, hipertensi, atau B, hipertermia? Apakah A, hipertensi, atau B, hipertermia? Apakah A, hipertensi, atau B, hipertermia? Yang mana istilah medis untuk kondisi tubuh yang mengalami kepanasan sehingga suhu tubuh itu meningkat terlalu tinggi? Silakan dijawab yang stars, apakah A, hipertensi, atau B, hipertermia? Apa istilah medis untuk kondisi tubuh yang mengalami kepanasan sehingga suhu tubuh itu meningkat terlalu tinggi yang stars? Apakah A, hipertensi, atau B, hipertermia?

Coba kita baca dulu yang udah gabungan ya lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada Mas Tio yang bergabung. Waduh, ngebahas tentang penyakit nih. Bukan penyakit, tapi istilah medis aja. Jadi kita semoga jauh-jauh dari segala penyakit ya yang stars ya. Kita cuma ngebahas masalah, istilah medis aja. Kata Mas Tio, untuk pertanyaan kedua jawabannya adalah yang B, hipertermia. Terus ada Kakak Angel ngejawab hipertermia. Kalau tadi hipo itu kekurangan, kalau hiper kelebihan gitu katanya. Oh gitu ya. Divi juga malah baru tahu, Elstars. Terus abis gitu ada Mas Rishad, jawabannya A, hipertensi. Oke deh. Terus Mas Hadi ngejawab yang B, hipertermia. Abis gitu ada Mas Bagus ngejawab hipertermia juga. Mas Ferdi ngejawab hipertermia. Mas Yusuf Triyono hipertermia. Satunya istilah buat darah tinggi gitu. Apakah iya betul? Coba ya kita kunci dulu jawaban yang sudah masuk dari Mas Yusuf Triyono, Mas Ferdi, Mas Bagus, Mas Hadi, kemudian Mas Tio, Kakak Angel, dan juga Mas Rishad ya. Jawaban dari 7 orang ini kita kunci dulu yang stars. 3, 2, 1. Jawaban Dibi kunci. Apa istilah medis untuk kondisi tubuh yang mengalami kepanasan sehingga suhu tubuh meningkat terlalu tinggi? Apakah A, hipertensi, atau B, hipertermia? Dan jawabannya adalah

hipertermia. Jadi benar kalau hipertensi adalah darah tinggi ya yang stars ya. Kalau hipertermia adalah kondisi ketika suhu tubuh itu meningkat secara berlebihan karena paparan panas atau gangguan pengaturan suhu tubuh yang stars. Dan kondisi ini bisa berkembang menjadi sangat panas atau heat stroke yang stars, yang harus segera ditangani karena kalau enggak nanti bisa menyebabkan kematian gitu deh yang stars. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, tebak cepat the morning crew. Ini gampang banget sih pertanyaannya ya, jadi Dibi yakin kamu semua pasti bisa jawab. Biasanya nih yang stars, kalau udah kepanasan, kegerahan gitu kan ya, kondisi badan itu jadi mencari-cari cairan gitu, kayak butuh banget sama yang namanya cairan. Tapi apa istilah medis untuk kondisi tubuh yang mengalami kekurangan cairan, baik itu akibat cuaca panas, diare, ataupun juga kurang minum? Apa istilah medis untuk kondisi tubuh yang mengalami kekurangan cairan akibat cuaca panas, diare, atau kekurangan minum? Biasanya nih ya, ini bisa juga terjadi ke korban-korban bencana banjir yang stars, yang airnya masih kotor banget ya, tanah longsor, airnya masih kotor, gak bisa dipakai buat minum, akhirnya nahan, gak minum ya kan, yang ada adalah terjadi istilah medis ini. Apakah A, dehidrasi, atau B, rehidrasi? Apa istilah medis untuk kondisi tubuh yang mengalami kekurangan cairan akibat cuaca panas, diare, atau kurang minum? Apakah A, dehidrasi, atau B, rehidrasi?

Apa yo, apa hayo? Apa istilah medis untuk kondisi tubuh yang mengalami kekurangan cairan akibat cuaca panas, diare, atau kurang minum? Apakah A, dehidrasi, atau B, rehidrasi? Yang mana jawabannya? Kita coba baca dulu yang udah gabungan dan masuk ke WhatsApp kita. Ada Mas Tio, jawabannya adalah A, dehidrasi. Kakak Angel, jawabnya dehidrasi. Mas Rishat, dehidrasi. Kalau rehidrasi itu apa, Dip? Nah, nanti ya kita bakal bahas ya. Ada Mas Ferdi, jawabannya yang A, yaitu dehidrasi. Mas Hadi menjawab A juga, dehidrasi. Mas Bagus menjawab A, dehidrasi. Mas Yusuf Triyono, dehidrasi. Satunya gak tahu, nunggu penjelasan kakak Dibin aja nanti. Terus abis gitu ada Mas Yusuf UU. Hai Mas Yusuf UU, jawabannya adalah dehidrasi. Oke, dari total 8 orang yang bergabung, jawabannya sama-sama A ya, yaitu dehidrasi. Apakah betul? Kita kunci dulu jawabannya. 3, 2, 1, jawaban dikunci. Dan istilah medis untuk kondisi tubuh yang mengalami kekurangan cairan akibat cuaca panas bisa karena diare yang gak berhenti-berhenti juga bisa, atau kurang minum. Istilah ini disebut dengan nama dehidrasi. Jadi benar ya yang star semuanya, pada pinter-pinter nih murid-murid aku di hari Selasa ini, happy banget deh. Jadi dehidrasi itu adalah kondisi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang masuk gitu ya, sehingga bisa mengganggu fungsi normal tubuh yang stars. Gejalanya tuh mulai dari seringan kayak rasa haus, kering tenggorokannya, sampai akhirnya bisa nyebabin badan tuh jadi lemes, pusing. Bahkan kalau ketika kita buang air kecil yang stars, itu warnanya jadi pekat. Makanya kenapa di beberapa pintu toilet atau kamar mandi, baik itu di mall ataupun juga di fasilitas umum, biasanya ada tingkatan warna kan ya, dari buang air kecil itu. Kira-kira pekatnya seberapa, berarti itu udah dehidrasi parah gitu ya stars. Nah, sedangkan kalau rehidrasi itu adalah pergantian cairan atau elektrolit tubuh yang hilang akibat dehidrasi. Jadi contoh nih, rehidrasi itu kayak misal kamu udah dehidrasi parah karena kena diare misalkan. Terus akhirnya kamu ke UGD gitu kan. Ke UGD masuk, ke UGD harus dipasang infus. Nah, pemasangan infus ini namanya adalah rehidrasi yang stars. Terus kamu udah bisa minum, kamu udah bisa makan gitu. Jadi ada pergantian cairan gitu. Artinya udah ada cairan yang masuk ke dalam tubuh kamu setelah kamu mengalami yang namanya dehidrasi gitu deh murid-muridku. Terima kasih banyak ya buat kamu yang udah ikutan di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Mas Ferdi, Mas Yusuf UU, Mas Yusuf Triyono, ada Mas Bagus, ada Mas Hadi juga, ada Kakak Angel, ada Mas Tio, ada Mas Rishat yang udah ikutan juga di pagi hari ini. Bentar lagi banget ya stars, aku bakal battle-in dua musisi di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini. Tadi Dibi udah kasih spill-spillan tipis-tipis ya, bahwa musisi yang bakal Dibi battle-in bentar lagi di Back to Back Song adalah dua musisi cowok Indonesia yang sama-sama mau ngerilis single baru yang stars. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi sampai nanti jam 9 pagi.

0: Pesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Setelah 5 tahun bareng-bareng sama Okin lewat duo Okai, Nicky Kai resmi ngumumin buat mundur sebagai vokalis. Kabar ini dia sampein lewat akun Instagramnya @kai.rao. Walaupun perpisahan identik sama sesuatu yang kurang menyenangkan, tapi Kai bilang kalau keputusannya ini bukan perpisahan pahit dan ini adalah awal dari mimpi-mimpi baru yang pengen dia kejar di luar Okai. Apapun keputusannya, pokoknya sukses selalu buat Kai dan Okai ya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Masih barengan sama Dibi yang stars yang nemenin kamu di The Morning Crew. Dan ini adalah waktunya Dibi buat nge-spill ada dua musisi ya yang Dibi battlein di Back to Back Song. Musisi yang pertama ini dia akan merilis single baru yang stars yang dimana kalau dari akun Instagramnya itu udah kelihatan semua kalau semua-muanya itu

akun Instagramnya Mas Kun gitu. Lagu ini, oh ternyata udah dirilis yang Stars di tanggal 25 Juni 2026 gitu. Jadi memang single berjudul Berani ini udah ada gitu ya di DJ FM Surabaya dan juga semua digital platform yang Stars. Tapi untuk sekarang ini kalau kamu pilih Kunto Aji yang barusan aja ngerilis single baru yang Stars, salah satu lagu yang nanti bakal kamu dengerin di akhir The Morning Crew adalah Akhir Bulan. Cocok banget weh, kayak sekarang tanggal 30 Juni 2026. Akhir bulan banget ya tuh. Kamu boleh vote langsung aja yang Stars untuk Kunto Aji kalau emang kamu suka banget sama Mas Kun ya. Nah, sedangkan musisi kedua yang Stars yang bakal di-battle-in sama Mas Kun itu adalah musisi yang juga akan merilis satu single baru yang Stars. Apalagi semalam dia baru aja nge-spill gitu ya, dia foto dari belakang tuh ya dengan tulisan teh hijau ya Stars. Nah, apa itu maksudnya teh hijau? Tapi captionnya dia tulis sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026. Akankah itu akan rilis hari ini yang Stars? Siapakah sih musisi yang dimaksud ini yang Stars? Selisih 5 hari dari Mas Kun merilis single baru. Ada tulis

Jadi emang kemarin sempat heboh banget kalau Tulus akan merilis single baru karena katanya Tulus ini nge-spill ada bocoran lirik dari lagu yang akan dirilis yang Stars. Tapi kalau dari postingan terbarunya dia semalam, kayaknya emang fix gak sih dia akan merilis single baru dan kemungkinan besar kayaknya di hari ini yang Stars. Ya, jadi kita tungguin aja nanti yang Stars untuk single terbaru dari yang namanya Tulus ini. Nah, udah klop kan? Udah ada dua musisi cowok Indonesia yang juga sama-sama punya nama besar yang star, satunya Kunto Aji, satunya Tulus, di mana mereka sama-sama merilis single baru. Kalau Mas Kun itu udah dirilis di tanggal 25 Juni 2026 kemarin, sedangkan Tulus sepertinya kemungkinan besar akan ngerilis single baru di tanggal 30 Juni 2026, which is hari ini ya Stars. Jadi kira-kira dari dua musisi yang akan merilis single baru ini, yang mana yang jadi favoritnya kamu? Sekali lagi, kalau kamu pilih Mas Kun alias Kunto Aji, lagu yang akan kamu dengarkan nanti salah satunya adalah Akhir Bulan.

Apakah lagu dari Mas Kunto Aji akhir bulan ini cukup mendeskripsikan kamu di hari ini? Kalau iya, boleh langsung aja pilih Kunto Aji akhir bulan nih ya, Stars. Salah satu lagu yang nanti bakal kamu dengerin akhir bulan. Tapi tenang aja, masih ada satu lagu lagi dari Kunto Aji yang bakal dikasih buat jadi penutup The Morning Crew. Sedangkan musisi kedua yang akan merilis single baru yang Stars kemungkinan besar di hari ini adalah Tulus. Salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah

buat kamu yang sifatnya berbeda, buat kamu yang mungkin apa-apanya beda gitu ya, tapi menuju ke visi misi yang sama bagaikan sepatu, boleh banget kamu pilih Tulus Sepatu ya Stars. Kira-kira yang mana sih yang enak banget gitu buat nemenin kamu menuju ke jam 9 sebagai penutup di The Morning Crew yang Stars? Apakah Kunto Aji atau Tulus nih? Tulus atau Kunto Aji nih enaknya nih, dimana mereka berdua ini juga tergabung ya dalam rutur bareng sama Dere, sama Idgitaf, sama Salopriyadi juga. Jadi mereka ini bestie sebenarnya. Tapi kita battlein ya di pagi hari ini ya yang Stars ya. Kira-kira kamu akan lebih memilih Kunto Aji atau Tulus?

Clubhouse ataupun TOAJ. Yang mana yang bakal kamu pilih untuk menemani penutup di The Morning Crew pagi hari ini bareng sama Dibi? Apakah Kunto Aji atau Tulus? Kalau kamu pilih Kunto Aji, salah satu lagu yang nanti bakal Dibi kasih adalah Akhir Bulan. Sedangkan kalau kamu pilih Tulus, salah satu lagu yang nanti bakal kamu dengerin adalah Sepatu. Buruan pilih sekarang juga Young Stars nanti di jam 8.30 lebih. Dibi bakal remind lagi ada dua musisi yang Dibi battlein ya. Ada Kunto Aji dan juga Tulus. Silakan dipilih. Bisa lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @DJFM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

karena gak ada waktu sekitar 10.000 jam ya Stars. Jadi waktunya emang benar-benar mepet banget buat kamu bisa vote langsung back to back on the morning crew pagi hari ini dari dua musisi yang lebih battlein ya. Yang pertama ada Kunto Aji lewat singlenya Akhir Bulan.

cukup mendeskripsikan kehidupan akhir bulan hari ini. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa cocok banget nih lagunya Kunto Aji buat nemenin hari ini di tanggal 30 Juni 2026, boleh kamu pilih langsung aja Kunto Aji ya.

Sedangkan musisi kedua yang starsnya ini Bebetalin bareng sama Kunto Aji, sebenarnya mereka berdua ini bestian, sahabatan, karena mereka ngadain tour juga ke beberapa kota di Indonesia. Itu juga bareng-bareng sama Sal Priadi, sama Idgita, sama Dere ya. Tapi untuk hari ini mohon maaf banget nih, mereka harus cukup kompetitif ya yang starsnya. Yang kedua adalah Tulus. Dan salah satu lagu yang nanti bakal dikasih buat kamu kalau kamu pilih Tulus adalah

Jadi kira-kira mau Kunto Aji atau mau Tulus aja yang stars, di mana kedua musisi pria Indonesia ini sama-sama baru aja mau merilis, yang satunya udah merilis, yang satunya akan merilis single baru yang stars. Nah, sebelum kamu udah teracuni dengan single barunya mereka, kalau Kunto Aji judulnya Berani ya, single terbarunya. Sedangkan kalau Tulus itu rencananya akan merilis single baru itu di tanggal 30 Juni, which is hari ini yang stars. Jadi kira-kira dari dua musisi yang lagi produktif ngerilis single baru ini, yang mana yang akan kamu pilih yang stars? Lagu lama dari mereka, apakah Kunto Aji Akhir Bulan atau Tulus Sepatu? Yang mana yang jadi favoritnya kamu buat sekaligus jadi penutup The Morning Crew hari ini? Mau Kunto Aji Akhir Bulan atau Tulus Sepatu? Tulus Sepatu atau Kunto Aji Akhir Bulan? Tapi tenang aja yang stars, masing-masing musisi ini nantinya juga masih akan ada satu lagu lagi. Jadi gampangnya adalah kira-kira dua lagu dari musisi tersebut yang mana yang paling kamu hafal atau yang paling kamu suka gitu ya. Boleh langsung aja di vote gitu lewat 081-888-0948 atau lewat DM di Instagram kita @djfmsurabaya. Sekali lagi, kalau kamu pilih Kunto Aji, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Akhir Bulan. Sedangkan kalau kamu pilih Tulus, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Sepatu. Di jam 8.50 atau jam 8.51 nanti DB bakal tutup voting back to back songnya. Jadi buruan aja kamu pilih Tulus atau Kunto Aji, Kunto Aji atau Tulus yang stars. Nanti kita bakal hitung perolehan suara yang udah masuk, banyak yang pilih Tulus atau banyak yang pilih Kunto Aji. Jangan kemana-mana, station terus cuma di The Morning Crew.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
6: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeyen wasir, minum ambesir.
10: Adult Youngsters Young Street Radio 94.8 DJ FM di Adult Youngsters Radio.

0: Back to back on the morning crew. Jadi udah ada yang masuk nih, yang stars beberapa ya, yang udah masuk dan pilih untuk lagu yang pengen kamu dengerin atau musisi pilihan kamu di back to back on the morning crew. Oke. Buat yang pertama ini ada kakak siapa nih yang udah gabungan nih bareng sama Dibi buat pagi ini nih. Ada DV. Gak ada namanya. Gak ada namanya, tapi D dan V aja ya namanya. Itu udah pilih Tulus katanya. Terus juga ada kakak Arista yang pilih Tulus juga, baik. Terus ada Zulia pilih Tulus. Terus juga ada Mas Yusuf Triyono, back to back song aku pilih Tulus aja deh. Oke. Terus Mas Rishad pilih Tulus. Sedangkan kakak Angel pilih Kunto Aji. Terus juga ada yang udah gabungan kakak Aisyah, pilihnya Kunto Aji. Terus juga ada Mbak Yuni yang pilihnya Tulus. Oke, berarti dari perolehan suara yang masuk lebih banyak Tulus ya? Kayaknya ya. Oke deh, berarti ada berapa tuh tadi? Satu, ada Mas Deve, ada juga kakak Zulia. Abis gitu ada kakak Aisyah ya. Itu pilihnya Tulus. Jadi ada 2, 3, 4, 5 pilih Tulus, 2 pilih Kunto Aji. Oke, berarti telak ya. Ada selisihnya cukup banyak nih antara Tulus dan juga Kunto Aji. Berarti bisa kita putuskan bahwa pagi hari ini back to back song dimenangkan oleh Tulus. Dua lagu yang nanti bakal kamu dengerin dari Tulus yang star, selain Sepatu ada Gajah ya. Itu ada dua lagu yang jadi penutup di The Morning Crew pagi hari ini. Sekalian Dibi mau pamitan dulu ya yang stars ya. Thank you so much buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi mulai dari jam 6 sampai menuju ke jam 9, yang udah kasih rekomendasi lagu, yang udah ikutan ngejawab di tebak cepat, dan yang udah ikutan vote juga di back to back song. Jangan lupa nanti kamu bisa dengerin lagu-lagu Indonesia selama 2 jam full barengan sama DJ Hans di jamnya yang stars dari jam 11 sampai jam 1. Lanjut sorenya ditemenin sama DJ Kiki di Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6. Dan malamnya ditemenin sama DJ Feby Norebang, nyanyi lagu Jepang Korea favorit kamu selama 2 jam di JK Pop. Dan besok kita bakal ketemu lagi di program dan juga jam yang sama di The Morning Crew. Waktunya Dibi pamit. Sehat selalu buat kamu, lancar semua aktivitas kamu, pekerjaan kamu. Jangan lupa untuk makan, istirahat yang cukup yang stars ya. Dan semoga cepat gajian, amin. Yaudah waktunya Dibi buat pamit. Please welcome back to back song The Morning Crew pilihan kamu. Ini dia Tulus. Dadah, bye bye.
1: Back to back song pilihan yang stars.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir. Yeah.

Kak Arisa, hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri, terus aku juga kurangin plastik, atau bisa juga naik transportasi umum, karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan Bumi Lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: bit.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.
4: Setelah 5 tahun bareng-bareng sama Okin lewat duo Okai, Nicky Kai resmi ngumumin buat mundur sebagai vokalis. Kabar ini dia sampein lewat akun Instagramnya @kai.rao. Walaupun perpisahan identik sama sesuatu yang kurang menyenangkan, tapi Kai bilang kalau keputusannya ini bukan perpisahan pahit dan ini adalah awal dari mimpi-mimpi baru yang pengen dia kejar di luar Okai. Apapun keputusannya, pokoknya sukses selalu buat Kai dan Okai ya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: Cantik
5: apa?

Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas lagu pop ikonik era 2000-an yang dipakai jadi soundtrack film thriller berjudul The Housemaid. Lagu Since You've Been Gone dari Kelly Clarkson dipilih buat jadi salah satu OST film ini yang stars. Lagu yang terkenal dengan energi break up anthem ini ternyata dipakai buat nguatin suasana emosional dan konflik yang ada di cerita filmnya. Film The Housemaid sendiri ngangkat kisah penuh misteri dan drama hubungan yang kompleks. Dan lagu ini dianggap cocok karena lirik plus vibes-nya ngegambarin perasaan lepas dari hubungan yang penuh tekanan. Since You've Been Gone, I Can't Breathe for the First Time. Kayak momen ketika seseorang akhirnya ngerasa bebas, lega setelah keluar dari situasi yang menekan. Dan lirik ini relate banget sama perubahan emosi karakter di filmnya. Fun fact-nya nih youngsters, Since You've Been Gone sebenarnya udah jadi salah satu lagu pop paling ikonik sejak dirilis tahun 2004. Bahkan lagu ini juga pernah menang Grammy. Bahkan ya gak heran kalau lagu ini dipilih buat memperkuat emosi di beberapa momen penting di film The Housemaid, terutama saat karakter mulai menyadari perubahan besar dalam hidup mereka.

0: Plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat goyang.
2: Walah, Ticus, huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: You really? On DJ Ahmad.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini bakal bahas original soundtrack dari film debut Reza Rahadian sebagai sutradara. Yes, film berjudul Pangku. Sebelum lagu Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amiza yang mengiringi official trailernya, di awal banget rilis teaser trailernya, udah terdengar petikan gitar khas dari lagu berjudul Ibu punya Iwan Fals, ya Stars.
3: Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu.
2: Yuk kita bahas fakta tentang kenapa sih lagu ini kok jadi original soundtrack film Pangku. Fakta yang pertama, lagu ini pertama kali disaranin sama manajer Reza Rahadian sekaligus produser film ini, Arya Ibrahim. Terus pas dengerin, Reza bilang, wah kayaknya lagu ini akan menyatu ya dengan gambar filmnya. Fakta kedua, lagu yang dipakai jadi original soundtrack film Pangku dibuatin versi barunya loh, Youngstars, yang kolaborasi sama Reza Rahadian. Fakta ketiga atau fakta terakhir, lagu yang diciptain sama Iwan Fals waktu masih SMP ini dirasa sama-sama nyeritain perjuangan dan kerja keras seorang ibu buat ngehidupin keluarganya, terkhusus anaknya. Nah ini sama Youngstars kayak karakter Sartika di film Pangku yang rilis di bioskop Indonesia tanggal 6

0: Congratulations buat tim voli putra Indonesia yang berhasil juara di final AFC Men's Volleyball Cup 2026. Dan ini adalah sejarah baru buat Indonesia loh youngsters. Dimana ini pertama kalinya timnas Indonesia juara sejak turnamen ini digelar. Farhan Halim dan teman-teman berhasil unggul dari timnas Korea Selatan dengan skor telak 3-0. Bangga banget.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: You really?

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Sudah ada Reta yang bergabung bareng sama Kiki sore hari ini mau membagikan sedikit ceritanya di Kring. How's your day, youngsters? Halo, halo. Hai, gimana kabarnya dulu? Kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya, temanya.
3: Oke, kabar aku baik. Cuma happy come back to Indonesia ya. Balik ke Indonesia happy banget.
2: Happy banget balik ke Indonesia. Emang dari mana sebelumnya?
3: Habis rayain my anniversary with my boyfriend.
2: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
3: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
2: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
3: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali.
4: Jujur, I'm so lucky because I did a guy, kayak aku desa seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi dia tuh notice, aku tuh pernah nyeletuk kayak, oh I really wanna go to Japan someday. Dan he heard about it, so he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini or maybe like pure in love with someone. And finally I got it. I mean I get that feeling.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam. Mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Pegiat online shop di Surabaya, Melina, mengaku kenaikan biaya layanan marketplace ini sudah mulai terasa sangat membebani para pelaku UMKM. Menurut Melina, kondisi ini berdampak langsung ke kantong mereka. Hasilnya, sebagian pelaku usaha mulai putar otak mencari alternatif. Mereka mulai beralih jualan lewat media sosial, website pribadi, sampai layanan pesan instan supaya nggak lagi terlalu bergantung pada satu marketplace.
2: Benar sebenarnya, karena memang terakhir saya tahu itu di bulan Mei, kenaikan biaya admin sendiri bisa mencapai 20% lebih. Belum lagi dengan adanya fenomena affiliate, terus gratis ongkirnya yang sekarang tuh dibatesin. Jadi memang hal-hal tersebut yang akhirnya bikin profit marginnya tuh semakin menyulitkan ya buat UMKM. Sangat mempengaruhi ya, apalagi kalau untuk UMKM itu yang menjadi tantangan juga kalau nggak jualan di marketplace mau di mana lagi kan. Kalau misalnya jualan pun memakai misalnya kayak WhatsApp ataupun memang berjualan pribadi di akun media sosial itu juga rentan kan penipuan, terus juga marketingnya susah, terus untuk kirimnya juga banyak sekali PR-nya. Kalau untuk saat ini memang yang paling masuk akal ya berjualan mandiri, karena memang harus memasarkan produknya sendiri lewat sosial media. Cuman enaknya memang harganya bisa kita sesuaikan, kita mau profitnya seberapa daripada harus kepotong dari marketplace-nya gitu.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote-unquote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja

0: yoga. Beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Judul lagu original soundtrack pakai bahasa Jawa buat ngidupin karakter filmnya yang ceritanya berasal dari Surabaya. Ayo-ayo kita bahas original soundtrack Nawila di The Ultimate Soundtrack kali ini. Nawila diangkat dari buku karya Reda Gaudiamo dan filmnya sendiri dikerjain sama Rian Adriandi. Di film ini, trio yang langganan nyiptain lagu hits yaitu Lali Ilmanino nyiptain satu lagu berjudul Sikilku Isomuni dan dijadiin original soundtracknya. Lagunya sendiri dibawain sama Luisa Adrina dan Azami Sauki pemeran Nawila dan Dul. Walaupun lagunya dibalut musik ceria, tapi dibalik itu lagu ini jadi penggambaran sosok Dul yang sangat legowo saat kakinya tak lagi sempurna dan diganti dengan kaki palsu terbuat dari kayu. Lirik pembukanya seperti dialog naskah yang bilang, Nawila, Tuhan telah berikan Dul anugerah, kaki baru yang buat Dul makin perkasa. Kaki ini kuat meskipun dijiwit, tak terasa apa-apa. Lalu Dul sadari dengan kaki ini pasti aku menang lomba lari. Malah sekarang ini, sikilku isomuni bagai simfoni.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Beneran nih, Taylor Swift sobat Travis Kelce bakal nikah 3 Juli besok. Kayaknya sih besar kemungkinan iya ya. Apalagi yang nyampein kabar ini adalah salah satu sahabat Kelce di klub football, yaitu George Kittle. Dia bilang kalau acara mereka nanti bakal ada larangan membawa hadiah. Bener-bener tamu dilarang bawa apapun buat mereka yang stars. Gimana ya keseruan pernikahan mereka yang bakal digelar di Madison Square Garden ini?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Widih, sekarang gak apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita gak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap gak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate the most Ultimate iconic Soundtrack. Music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New Really 94,8 JFM Yaginet Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih inget dong sama kejadian banjir dan longsor di Aceh Tamiang dan Sumatera beberapa bulan lalu? Dan ya, yang udah dinyatakan pulih 100% sama pemerintah. Nah, baru-baru ini Sekolah Malaka yang dibangun sama Malaka Project didirikan oleh Ferry Irwandi ini resmi beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang Youngsters. Sekolah ini dibuat untuk ngedukung anak-anak yang terdampak banjir tanah longsor biar bisa belajar lagi dengan kondisi memadai dan layak. Terima kasih ya orang-orang baik.
0: DJ Highlight by DJ

94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, selamat siang. Welcome back with Hans again di jam Youngsters ya. Yang siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang pastinya kita bakal seru-seruan di siang hari ini dengan aku puterin playlist yang ada di jamnya Youngsters ya, sambil menemani kamu di siang hari ini yang lagi menyantap makanannya. Dan juga nanti Hans bakalan puterin request atau rekomendasi lagu dari kamu ya Youngsters, kalau ada. Dan aku harap rekomendasi kamu hari ini cukup bikin mood kita semua naik ya, biar tetap semangat menjalani siangnya. Dan juga gak lupa nanti bakal Hans kasih info-info terupdate, karena banyak banget rilisan terbaru Youngsters di minggu ini. Nanti bakal Hans puterin satu persatu ya. Jadi jangan kemana-mana Youngsters, stay update, stay tune, and stay happy dengan kita. Dengerin dulu satu lagu pemanasan di siang hari ini, ada dari Pusaka Kata, Kehabisan Kata, spesial buat kamu.

0: Apapun aktivitas dan kegiatan lo, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

Halo Yancers, apa kabar siang hari ini? Semoga masih pada semangat ya. Walaupun ya hari ini baru masuk hari Selasa dan perjalanan menuju weekend masih lumayan jauh di depan sana Yancers ya. Tapi anyways, Hans is back. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Dan pertama-tama Hans mau bilang so sorry banget. Kemarin Yancers masih belum bisa nemenin waktu istirahat kamu. Jadi posisinya Hans digantiin sama DJ Alvim ya. Tapi tenang aja, today I'm back for you Yancers. Mulai sekarang sampai 2 jam ke depan Hans bakalan nemenin makan siang kamu, nemenin kerja ya, nemenin kuliah, mungkin nemenin perjalanan kamu, dan juga nemenin kamu yang sekarang lagi pura-pura kerja padahal buka Instagram ya dari tadi ya. But it's okay aja Yancers. By the way, hari ini udah masuk hari kedua di minggu ini ya. Gimana? Masih pada aman hidupnya? Kerjaan masih bisa diajak kompromi lah ya harusnya. Atau baru 2 hari masuk kerja tapi rasanya udah kayak hari ke-27 nih ya. Walaupun di hari ini tuh di penghujung bulan Juni ya. Kita mau memasuki bulan baru yang sejadi harusnya lebih semangat karena udah pasti pada gajian ya kan. Jadi dinikmati hari ini dengan seru aja yang ses ya. Yang lagi di kantor semangat, yang lagi pusing mungkin sama deadline-nya, stop dulu sebentar ya. Kan sekarang waktunya jam istirahat, jadi laptop ditutup dulu, makanannya diambil, disantap ya, atau mungkin kopinya diseruput ya kan. Dan mungkin yang lagi kuliah atau ngerjain skripsi, ayo makan dulu juga ya, karena perut kenyang itu sama dengan pikiran lebih tenang. Sepakat gak? Sepakat. Walaupun dosanya belum tentu gitu ya. Dan buat kamu yang lagi di jalan, mungkin semoga berjalan kamu lancar, gak kena macet. Dan kalau lagi makan siang di mobil, hati-hati, jangan sambil baca chat mantan ya. Dan pokoknya selama 2 jam ke depan Hans bakalan nemenin kamu dengan playlist Indo yang seru-seru, yang ses yang ada di playlist hari ini, dan juga lagu-lagu favorit pilihan kamu. Plus nanti bakal Hans kasih info-info terbaru atau terupdate yang lagi rame banget dibahas hari ini ya. Jadi kalau kamu ada lagu yang pengen kamu dengar, langsung aja update ke Hans lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau DM Instagram aja di Instagram kita @djfmsurabaya. Dan ceki-ceki di Instastory yang terus di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Dan mungkin buat kamu yang sekarang lagi perjalanan nih, on the way di luar kota atau mungkin lagi ada di luar provinsi tapi pengen tetap dengerin DJ FM, tenang aja, slow aja, nanti kamu bakal tetap bisa dengerin DJ FM dimanapun kamu berada. Dengan caranya kamu download aja radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Kamu tinggal download aja yang sos di situ ya. Dan kalau udah download, kamu tinggal cari aja yang ada logo DJ FM Surabayanya ya. Kamu tinggal puterin dan tinggal dengerin aja lagu-lagu yang sudah kita puterin. Oke, dan juga buat kamu yang mungkin gak pengen ribet download aplikasi, langsung aja streaming aja by website juga bisa banget. Tinggal search di www.djfm.co.id. Pokoknya gak ada alasan buat kamu gak dengerin DJ FM di hari ini ya. Dan boleh banget sambil disiapin makan siangnya ya, terus seruput kopinya atau es tehnya ya, atur posisi paling PW lah ya. Karena siang hari ini kita bakal seru-seruan bareng jamnya Hans ya, bareng Hans. Stay tune terus karena banyak banget rilisan terbaru yang Hans bawain dan puterin buat kamu di siang hari ini. Dan juga buat kamu yang pengen nih pengen nge-support atau dukung penyanyi atau lagu-lagu favorit kamu masuk top chartnya Indo 20, boleh banget langsung aja gabungan lewat Instagram kita ya. Jangan lupa untuk selalu update rekomendasi kamu di question box karena kita bakal rekap buat kamu. Buat kamu kita masukin lagu dari kamu ya di Indo top 20. Hari ini aku bakal puterin lagu yang ada di top 1-nya Indo 20 ya. Kalau kamu udah cek Instagram kita yang terus, pasti di situ udah tertera nomor satunya siapa. Yap, siapa lagi kalau bukan dari Nona dengan lagunya Roller

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Zone DJ FM, the ultimate youngsters radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport 94,8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih, youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja, youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

4 lagu cukup upbeat sudah Hans puterin barusan ya. Dan yap, semoga bikin mood kamu menjelang di siang hari ini makin semangat ya menjalani siangmu ya Hansers. Dan sebelum lanjut nih, aku mau ceki-ceki dulu di WhatsApp ya yang baru bergabung di siang hari ini. Sudah banyak banget yang drop rekomendasi lagunya, jadi aku mau ceki dulu siapa tuh ada rekomendasi lagu dari kamu yang lebih upbeat dan juga lebih seru buat kita dengerin di siang hari ini ya. Aku bacain dulu yang paling gercep di siang hari ini, ada dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang hari ini. Mas Ferdi katanya pengen diputerin lagunya Tensi yang Bintang 5. Wah ini cocok banget

Nih, playlist Mas Ferdi hari ini menyatu ya dengan poin di siaran hari ini yang cukup seru dan dengan playlist yang upbeat ya. Thank you Han, sehat selalu katanya. Siap Mas Ferdi, sehat selalu juga di sana. Semoga siang hari ini kamu berjalan lancar lah ya aktivitasnya. Segala apapun aktivitasnya, semua dilancarkan. Amin. Ada juga dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang Kak Fabian. Hari ini Kak Fabian katanya pengen diputerin lagunya Kenris yang judulnya Semesta. Siap, satu lagu buat kamu Kak Fabian, nanti bakal Hans puterin dan amanin di playlist. Jadi ditunggu aja lagu kedua ya. Ditunggu Kak Fabian, jangan kemana-mana ya. Lanjut ada dari Kak Maria. Halo Kak Maria, selamat siang Kak Maria. Hari ini Kak Maria katanya pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha ya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Maria, nanti bakal Hans puterin buat kamu ya. Jadi ditunggu aja. Dan ada juga dari Kak Mine atau Main ini ya, yang katanya pengen diputerin juga sama dengan Kak Maria lagu dari Sabrina Leonor yang judulnya Haha juga ya. Ada juga nih dari Kak Andi Aisyah. Halo Kak Andi, selamat siang Kak Andi. Gimana Kak Andi kabarnya? Hari ini Kak Andi katanya pengen diputerin lagunya Keisha yang Darkest Hour ya, Hour ya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Andi, nanti bakal langsung puterin dan amanin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana buat Kak Andi, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Novelia Dea. Halo Kak Novel, hari ini Kak Novel katanya pengen diputerin lagunya Kenris yang judulnya Semesta. Sama dengan Kak Fabian ya, rekomendasi lagu dari Kak Novel hari ini. Siap, satu lagu buat kamu Kak Novel, nanti bakal puterin. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu saja. Ada juga dari Kak Putri Sagita. Halo Kak Putri, selamat siang Kak Putri. Katanya Kak Putri pengen diputerin, katanya langsung aja puterin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Siap, satu lagu buat kamu, nanti bakal Hans puterin dan amanin di playlist. Hari ini cukup banyak answers yang request atau sudah drop di WhatsApp ya. Ini kayaknya pada kangen aku semua nih ya. Oke deh, ntar aku bacain lanjut ya. Aku bacain satu per satu lagi. Ini dari Kak Ami. Halo Kak Ami, selamat siang Kak Ami. Katanya Kak Ami pengen diputerin atau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Semangat kerjanya Kak. Siap, thank you. Kamu juga semangat ya menjalani aktivitasnya di siang hari ini. Buat Kak Ami, semoga lancar-lancar. Amin. Ditunggu ya buat Kak Ami rekomendasi lagunya, nanti bakal Hans amani di playlist. Jadi jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Skin Tipik, katanya pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor ya judulnya Haha juga ya. Lumayan banyak hari ini yang sus yang rekomendasiin lagu Sabrina Leonor ya. Ada dari Kak Uti, ada dari Kak Celine, ada juga dari Kak Ara, ada juga dari Kak Widi. Wah banyak banget ya, cukup banyak hari ini yang rekomendasiin lagu Sabrina Leonor. Pokoknya aman aja wes, pokoknya ditunggu aja ya, nanti bakal Hans amanin satu lagu dari Sabrina Leonor buat kamu semua yang hari ini sudah ngerekomendasiin lagu tersebut. Ada juga dari Bunda Dian nih yang sudah drop juga. Halo selamat siang Bunda Dian, hari ini katanya Bunda Dian mau request lagunya Kenris yang berjudul Semesta. Terima kasih dan juga selamat beraktivitas untuk para pendengar setia di JFM Surabaya Radio. Thank you Bunda Dian, selamat melanjutkan aktivitasnya juga di siang hari ini. Semoga semua aktivitas dari Bunda Dian berjalan lancar lah ya, amin. Hari ini selain dari Sabrina Leonor juga ada lagu dari Kenris ya yang judulnya Semesta yang cukup banyak banget direkomendasiin sama kamu. Selain dari Kak Fabian, ada juga dari Kak Bunda Dian, ada dari Kak Ika, ada juga dari Kak Sylvia yang katanya lagunya tuh enak banget buat nemenin siang yang padat aktivitas gitu ya. Apalagi saat butuh jeda sejedak dari banyaknya pikiran. Sepakat, sepakat banget ya. Oke deh, nanti aku puterin ya satu lagu Semesta buat kamu dari Kenris, dari yang sudah ngerekomendasiin lagunya, oke? Ada juga dari Mas Ali Gozali yang gak mau ketinggalan banget nih ha. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali. Hari ini Mas Ali katanya pengen diputerin lagunya Sal Priadi yang judulnya itu Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Tolong diputerin ya. Siap,
Katanya juga sekalian request lagu adikku yang Gloria Jessica Belah Jadi Dua. Tolong diputerin ya. Siap. Dua lagu dari Mas Ali ya, satu lagi dari kak adiknya. Nanti bakal samanin di playlist, jadi jangan kemana-mana buat kamu Mas Ali. Dan buat kamu yang sos yang masih bergabung di siang hari ini atau baru bergabung di siang hari ini dan pengen diputerin lagu-lagu favorit kamu, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa banget. Kamu tinggal cari Instagram kita at DJFM Surabaya. Jangan lupa di follow dan ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Kalau bisa DM, DM aja yang sus, nanti bisa Hans bacain buat kamu ya. Dan buat sekarang lanjut, bakal Hans puterin lagu yang cukup seru lagi nih, yang tadi sudah direkomendasiin sama Mas Ferdi dengan lagunya Tensi JMC yang Bintang 5. Let's go.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. DJ FM.

0: Congratulations buat tim voli putra Indonesia yang berhasil juara di final AFC Men's Volleyball Cup 2026. Dan ini adalah sejarah baru buat Indonesia loh, Youngsters. Dimana ini pertama kalinya timnas Indonesia juara sejak turnamen ini digelar. Farhan Halim dan teman-teman berhasil unggul dari timnas Korea Selatan dengan skor telak 3-0. Bangga banget.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Waduh, gawat-gawat ini pada ngerekomendasi lagunya cukup seru ya, cukup bikin mood kita semua naik gitu ya dengan lagu-lagu yang upbeat dari kamu semua ya. So thank you so much buat ngerekomendasiin di siang hari ini, jadi semangat nih ya gue ya. Tapi tahan dulu ya, so sebelum Hans lanjut muterin lagu rekomendasi dari kamu, Hans mau kasih info terupdate dulu ya. Tapi kali ini bukan soal musik yang so, melainkan soal teknologi. Apa tuh? Jadi buat kamu yang pengen lebih privacy pas bersosial media atau mungkin chattingan sama orang baru, wajib nih buat dengerin info yang satu ini ya. Jadi baru aja hari ini WhatsApp ngerilis atau ngumumin fitur baru yang sudah ditunggu-tunggu banyak usernya ya, yaitu fitur username ya. Dengan fitur ini nanti kamu bisa mulai chat sama seseorang tanpa harus ngasih nomor HP pribadi kamu ya, sir. Jadi cukup pakai username aja, mirip kayak Telegram atau Instagram ya. Kalau kamu tahu dua fitur itu dari Telegram, biasanya kamu tinggal search nama atau username aja, nanti bakal muncul orangnya. Dan Meta bilang fitur ini dibuat buat ningkatin privacy pengguna, of course ya. Jadi nomor HP kamu nggak bakal kelihatan di kontak orang lain atau di HP orang ya, atau tersebar ke orang yang baru kenal ya. Jadi cocok banget nih buat yang sering jualan online gitu ya, bikin komunitas atau mungkin ada networking, atau emang pengen nomor pribadinya tetap aman. Kan sekarang bahaya banget tuh ya nomor pribadi itu disebarluaskan atau disalahgunakan gitu ya. Jadi ini cukup membantu sih fitur ini ya. Tapi tenang, kalau di WhatsApp kamu belum muncul fiturnya, jangan panik dulu ya yang serius, karena peluncurannya bakal dilakukan secara bertahap sampai akhir tahun 2026. Yang pasti kamu tetap update aja ya di Play Store atau mungkin App Store-nya. Selalu cek update dari ponsel kamu ya. Dan beberapa pengguna bahkan udah bisa mulai reservasi username favorit mereka nih ya. Nah, kalau fitur ini udah hadir di HP kamu ya, so kira-kira username apa nih yang bakal langsung kamu pakai nih? Jangan-jangan masih pakai username alay zaman dulu nih ya. Biasanya kan anak-anak zaman dulu, especially anak-anak BBM gitu ya, pakai username yang cukup-cukup alay dengan segala emojinya gitu ya. Nah itu bisa banget nih, kayak Raja Galau, mungkin King of Sweet gitu ya. Itu ekstrim sih alaynya ya. Dan okay, lanjut ya Rancers, aku bakal puterin satu lagu buat kamu yang tadi sudah direkomendasiin sama Kak Fabian. Kak Fabian sebenarnya tadi udah chat ke aku ya buat ganti playlist, cuma belum sempat terbaca. Dan barusan aku baca katanya pengen ganti playlist ke lagu terbaru dari Nekila katanya, yang judulnya MMG, not Mercury Media Group but my main gue. Oke, langsung aja puterin satu lagu buat kamu Kak Fabian dari Nekila, MMG.

0: Aduh, jam berapa sih emangnya? 5 menit lagi deh.
1: Siapa nih dari kamu yang masih suka kebiasaan matiin atau nunda nge-snooze alarm yang udah kamu setting? Mana setting alarmnya mepet-mepet banget lagi? 06.00, 06.05, 06.10. Tapi pas bunyi di-snooze semuanya. Ayo, kurang-kurangin kayak gitu ya. Udah 2025 loh. Kayaknya sepele ya, Yasters. Tapi siapa sangka, ini bahaya buat kesehatan kamu loh. Kata pakar tidur sekaligus jurnalis medis asal Arizona, Amerika, Robert Rosenberg, nge-snooze alarm bisa ngakibatin social jet lag. Jam biologis kamu jadi berantakan, akhirnya mood kamu jadi gak nentu. Kemampuan kognitif kamu jadi bermasalah. Fokus kamu jadi terganggu dan sakit kepala. Nah, biar gak di-snooze atau ditunda-tunda lagi bangunnya, taruh alarm yang jauh dari jangkauan kamu. Jadi kalau mau matiin, harus effort bangun dulu. Kalau udah bangun, langsung deh cuci muka biar sadar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

nyempil beberapa lagu ballad di playlist kita yang jedak-jeduk hari ini. Gak apa-apa lah ya, Yansos ya, biar balance gitu ya antara senang dan juga sedih ya. Siapa tahu kamu ada yang hari ini lagi sedih, mungkin ya bisa menghibur kamu dengan lagu-lagu ballad yang mendukung suasana ya. Dan lanjut Yansos, sebelum aku puterin, aku mau bacain dulu yang sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini. Kalau tadi kita bacain dari WhatsApp, sekarang kita geser ke Instagram karena sudah beberapa kali ada notifikasi masuk yang rame nih ngisi question box di siang hari ini. Ada juga yang sudah DM ya, jadi aku bacain dulu yang dari DM. Hari ini DM masuk dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang Mas Kevin. Gimana Mas Kevin kabarnya siang hari ini? Semoga aktivitasnya lancar dan sehat selalu lah ya di sana. Hari ini katanya Ane mau request lagunya Raim Laude yang judulnya Ikro dong, tolong diputerin ya. Siap, satu lagu buat kamu Mas Kevin, ditunggu aja nanti bakal Hans amanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu saja ya sampai jam 1 siang nanti. Lanjut, kita geser ke question box answer karena lumayan banyak banget hari ini. Jadi Hans bacain satu persatu dulu dari bawah ya. Hari ini yang paling gercep ngisi question box ada dari Kanabila Absarini. Yuhu, katanya di ujung minggu dari Mesahira. Tolong diputerin dong kan. Siap, satu lagu buat Kanabila di siang hari ini sebagai pembuka di question box hari ini ya. Yang akan aku puterin dan masukin ke playlist, satu lagu dari Mesahira di ujung minggu. Ada juga dari Kak Risoy yang hari ini katanya pengen diputerin lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Untuk Kak Risoy tadi udah Hans puterin buat lagunya Samuel Cipta yang judulnya Jaga Terasa ya. Jadi kalau ada rekomendasi lain boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp atau Instagram ya. Ada juga dari Kak Dianti 84 yang katanya pengen diputerin lagu dari Fajar Nur yang judulnya itu Salah Apa Aku. Siap, satu lagu buat Kak Dianti, nanti bakal Hans amanin di playlist ya. Ada juga dari Kak Anita Pantau yang pengen diputerin lagu Kenris Semesta. Siap, satu lagu buat kamu. Ada juga dari Kak Sals.fm nih yang katanya di siang hari ini Kak Hans mau request lagunya Salma Salsabil ya yang judulnya Hacu. Siap, satu lagu dari Salma Salsabil yang judulnya Hacu buat kamu Kak Sals, nanti bakal Han puterin di siang hari ini ya. Ditunggu aja

dengerin atau pengen diputerin lagu lainnya, boleh banget langsung aja update. Mumpung sekarang masih jam 12 lebih 19, jadi masih ada waktu ya sekitar 30 menitan atau 40 menitan buat kamu update rekomendasi kamu di siang hari ini atau update playlist kamu ya. Yang terus ditunggu sampai jam 1 siang nanti. Lanjut, ada dari Kak Zatia Vinovic yang katanya pengen diputerin lagu dari Liodra yang judulnya itu Pura-Pura ya. Siap, satu lagu buat Kak Zatia, nanti bakal hasamanin di playlist. Jadi ditunggu aja Kak Zatia ya. Dan hari ini yang paling top rekomendasi dari kamu atau mungkin yang paling banyak nih direkomendasiin dari kamu yang ses, ada lagu dari Mesaira di ujung minggu, ada juga dari lagu Fajar Nur Salah Apa Aku. Siap, nanti bakal Hans puterin di akhir ya, jadi ditunggu aja, jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti. Dan ya buat sekarang lanjut bakal Hans puterin lagu yang cukup seru mendukung lagu atau playlist jedak-jeduk upbeat kita hari ini ya, biar makin seru dan gak ngantuk buat ngejalan siangmu. Yang terus ada lagu dari Nabila Takiyah, Cegil, yang siap udah Hans puterin saat ini.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Yang sudah siang-siang gini cuaca Surabaya yang lagi panas-panasnya ya sekitar 32 derajat kayak gini kayaknya yang paling nikmat tuh ya kalau lagi rebahan di bawah AC sambil minum es teh jumbo gitu ya. Atau kalau lagi di luar minimal ya beli es teh di pinggir jalan dulu lah ya yang 3000-an itu ya. Yang penting dingin apalagi kalau pakai tehnya tuh teh hijau gitu. Aduh, auto seger banget gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal teh hijau nih, yang siang khas maksud itu bukan teh hijau yang buat diet gitu ya. Jadi jangan langsung kepikiran wah habis ini hidup baru sehat nih ya. Soalnya kalau teh hijau tuh yang itu tuh katanya bikin badan makin ideal gitu ya. Nah, teh hijau yang khas maksud ini justru adalah judul single terbaru dari Tulus. Nyangka nggak? Pasti gak nyangka kan ya. Yang akhirnya resmi dirilis di hari ini ya, setelah beberapa lebih dari 4 tahun para penikmat musik Indonesia nunggu karya barunya gitu. Akhirnya finally, akhirnya Tulus ya. Dan seperti biasa yang Tulus selalu punya cara yang unik buat ngasih judul lagu nih. Dulu kan ada gajah terus sepatu gitu ya. Sekarang hadir teh hijau. Sebenarnya simpel banget judulnya, tapi begitu kamu dengerin jangan tertipu, yang maknanya dalam banget ya. Kalau kamu ngira lagu ini bakal ngebahas soal secangkir teh atau mungkin suasana ngopi sore gitu, wah itu jauh banget ya. Justru teh hijau ini bercerita tentang rasa hampa yang mungkin pernah dialami semua orang, termasuk kamu mungkin ya. Tulus bilang kalau lagu ini bukan tentang patah hati yang harus buru-buru sembuh gitu ya. Juga bukan tentang pura-pura bahagia yang tapi tentang menerima kalau rasa kosong itu kadang memang datang. Dan gak apa-apa kalau kamu belum bilang hari ini gitu ya. Karena semua itu bagian dari perjalanan hidup. Bahkan ada satu penggalan lirik yang sekarang lagi banyak dibahas netizen yang isinya tuh bilang kayak gini. Sulit membuka hati bukan berarti kehilangan kemampuan buat mencintai. Mungkin hati cuma lagi butuh waktu aja. Ini nusuk banget ya Yansos. Kadang kita ngerasa udah gak bisa percaya sama siapa-siapa lagi gitu ya. Padahal ya sebenarnya bukan gak bisa mencintai gitu. Cuma hati lagi minta waktu gitu buat pulih. Dan di tengah lagu yang ngebahas hari-hari yang terasa berulang ini, kasih satu simbol sederhana yaitu secangkir teh hijau. Seolah ngingetin nih kalau di tengah semua rasa yang lagi berantakan ini selalu ada hal kecil yang bisa jadi pengingat kalau besok mungkin akan jauh lebih baik lagi. Jadi Youngsters, kalau akhir-akhir ini kamu lagi capek, lagi kehilangan semangat ya, mungkin atau lagi belajar berdamai sama diri sendiri, mungkin dengerin lagu ini bisa jadi teman yang pas buat kamu ya. Dan yang setelah ngobrolin teh hijau ini dari Tulus, gimana sekarang kalau kita langsung aja kali ya dengerin lagunya, siapa tahu setelah ini ya, setelah dengerin ini bukan cuma hati yang ngadem ya, tapi pikiran juga ikut lebih tenang. Ini dia Tulus teh hijau spesial buat kamu.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: The Ultimate Youngsters Radio.

Dari satu terakhir yang barusan kamu dengerin ya, Fajar Nur, Salah Apa Aku, sudah Hans puterin buat kamu yang sos. Lagu yang cukup galau buat menemani akhir dari siaran kita hari ini, karena sudah mendekati jam 1 yang sos, which is sudah 2 jam Hans menemani kamu semua di siang hari ini. Dan padahal rasanya baru aja kita say hello ya, baru aja muterin lagu pembuka, tahu-taunya tiba-tiba sekarang udah mau jam 1 aja. Thank you banget buat kamu yang sos, yang dari tadi sudah stay tune barengan sama Hans, yang mungkin stay tune-nya sambil kerja, mungkin ya lagi kuliah, magang di jalan, mungkin atau sambil menikmati makan siangnya. Thank you banget ya. Dan makasih juga buat yang hari ini yang sudah nemenin siaran hari ini. Semoga playlist yang diputar tadi bisa jadi teman makan siang kamu, nemenin perjalanan kamu, dan juga ya bikin kerjaan yang tadinya berat jadi terasa sedikit lebih ringan ya. Karena tadi playlistnya cukup seru menurut aku yang cukup jedak-jeduk buat naikin mood kamu ya. By the way, hari ini kita berhasil melewati hari Selasa, yang artinya yep, beberapa hari lagi kita udah masuk pertengahan minggu. Pelan-pelan aja yang ses, ritmenya dinikmatin aja, gak usah buru-buru, yang penting tetap konsisten, tetap semangat, dan juga jangan lupa kasih waktu buat istirahat di tengah kesibukan kamu ya. Kalau hari ini ada yang belum sesuai ekspektasi kamu, juga gak apa-apa banget, masih ada hari besok buat kamu memulai lagi ya. Karena gak semua itu harus sempurna, yang sesiang paling penting tuh kita tetap jalan terus aja gitu ya. Buat kamu yang request lagunya belum sempat terputar juga hari ini, tenang aja, besok masih bisa gabungan lagi. Pokoknya tagih aja ke Hans ya, kayak tulis aja, "Hans, request aku kemarin belum diputerin, tolong diputerin lebih awal ya." Siap, langsung juga aku bakal puterin spesial di awal buat kamu yang sos ya. Nanti bakal Hans usahain masuk playlist besok ya. Dan buat kamu yang habis ini masih lanjut aktivitas mungkin ya, tetap semangat yang sos, jangan lupa buat makan siang yang cukup, minum air putih yang banyak, dan juga jaga kesehatan. Karena ya, apapun kondisinya kamu ya, kamu harus tetap sehat di answers. Apapun pekerjaan kamu, kamu harus tetap sehat. Pokoknya sehat itu adalah kunci untuk bertahan hidup di tengah era yang saat ini. Yap, setelah ini stay tune terus barengan DJ FM Surabaya, karena nanti juga bakalan ada Kiki di Sunset Vibe yang nemenin kamu sampai jam 6 sore ya, Sos, dari jam 3 sampai jam 6 sore, yang bakalan puterin lagu barat favorit kamu. Kalau kamu ada rekomendasi lagu barat, boleh banget keep mulai dari sekarang lewat WhatsApp kita di 081-888-0948, atau lewat Instagram juga boleh banget ya, Sos, biasanya sih DM ya, langsung DM aja gitu kalau bisa, nanti dibacain sama Kiki dan juga dimasukin ke playlist sama Kiki. Oke, dan buat kamu yang mungkin pengen dengerin DJ FM dimanapun kamu berada, langsung aja, gampang banget caranya, tinggal download radio digital kita, yaitu On Ears, yang available di App Store dan juga Play Store. Kamu tinggal download aja ya, Sos. Kalau gak mau download, tinggal streaming aja lewat website kita ya, di www.djfm.co.id. Pokoknya gak ada alasan buat kamu gak dengerin keseruan DJ FM dengan playlist-playlistnya yang kece dan seru itu ya. Pokoknya ditunggu ya, Sos, beberapa hari ke depan juga bakal Hans puterin lagu-lagu yang cukup enjoy, menikmati momen kamu di minggu ini ya. Jadi stay tune terus di DJ FM Surabaya. Dan untuk sekarang Hans pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah jadi bagian dari siaran hari ini ya, Sos. Kita ketemu lagi besok seperti biasa di jamnya Sos, dari jam 11 sampai jam 1 siang. I'm Hans, singing off, and have a great day ya, Sos. Bye-bye.

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.
1: Puterin dong.
2: Hai, aku Raihan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Justin Bieber, judulnya Daisy. Puterin ya DJ FM. Thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo youngsters, aku Ayes dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Roni Parulian, judulnya Pesona Sederhana. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya apabila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsa.

0: gratis.
1: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Sabrina dari AWS. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Judulnya Jatuh Cinta Lagi dari Nadif Basalama. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: You really

0: glass and hush.
1: I spot you. Asal tahu aja nih Youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collin Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu milioner. Tengah bulan atau milioner gak sih, Youngsters?
2: DJ, puterin dong!
3: Hai, nama aku Anggun dari Saim. DJ FM mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu dari Izna, Time Boom. Puterin ya, makasih DJ FM.
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sí. DJ Highlight. By DJ FM.
1: Congratulations buat tim voli putra Indonesia yang berhasil juara di final AFC Men's Volleyball Cup 2026. Dan ini adalah sejarah baru buat Indonesia loh, Youngsters. Dimana ini pertama kalinya timnas Indonesia juara sejak turnamen ini digelar. Farhan Halim dan teman-teman berhasil unggul dari timnas Korea Selatan dengan skor telak 3-0. Bangga banget.
0: DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Dia dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Thunder by Seventeen?
0: Oke deh, Youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya yang stres, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun, sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi, dari Dishub Kota Surabaya aja yang stres, yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Halo DJ, puterin dong lagunya Wijaya 80 feat Salpriati yang judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari aku, Nopal yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fethi, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu

0: bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Kelani featuring Usher yang judulnya Should and Never. Dari aku, Rauf, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ FM. DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Aku Iyo. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 5 tahun bareng-bareng sama Okin lewat duo Okai, Nicky Kai resmi ngumumin buat mundur sebagai vokalis. Kabar ini dia sampein lewat akun Instagramnya @kai.rao. Walaupun perpisahan identik sama sesuatu yang kurang menyenangkan, tapi Kai bilang kalau keputusannya ini bukan perpisahan pahit dan ini adalah awal dari mimpi-mimpi baru yang pengen dia kejar di luar Okai. Apapun keputusannya, pokoknya sukses selalu buat Kai dan Okai ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang ya yang tuh. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris Sure Deep. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang star ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya, itu tuh karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan, itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor sendiri. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita benar-benar ngasih bantuan dan emang dapat perkembangan dari anak-anak itu sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Shorty aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
2: DJ, puterin dong.
5: Halo DJ, nama aku Stephanie. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Gea Indrawari, judulnya 1000 Kali. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Chatroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam, mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Pegiat online shop di Surabaya, Melina, mengaku kenaikan biaya layanan marketplace ini sudah mulai terasa sangat membebani para pelaku UMKM. Menurut Melina, kondisi ini berdampak langsung ke kantong mereka. Hasilnya, sebagian pelaku usaha mulai putar otak mencari alternatif. Mereka mulai beralih jualan lewat media sosial, website pribadi, sampai layanan pesan instan supaya nggak lagi terlalu bergantung pada satu marketplace.
2: Benar sebenarnya, karena memang terakhir saya tahu itu di bulan Mei, kenaikan biaya admin sendiri bisa mencapai 20% lebih. Belum lagi dengan adanya fenomena affiliate, terus gratis ongkirnya yang sekarang tuh dibatesin. Jadi memang hal-hal tersebut yang akhirnya bikin profit marginnya tuh semakin menyulitkan ya buat UMKM. Sangat mempengaruhi ya, apalagi kalau untuk UMKM itu yang menjadi tantangan juga kalau nggak jualan di marketplace mau di mana lagi kan. Kalau misalnya jualan pun memakai misalnya kayak WhatsApp ataupun memang berjualan pribadi di akun media sosial itu juga rentan kan penipuan, terus juga marketingnya susah, terus untuk kirimnya juga banyak sekali PR-nya. Kalau untuk saat ini memang yang paling masuk akal ya berjualan mandiri, karena memang harus memasarkan produknya sendiri lewat sosial media. Cuman enaknya memang harganya bisa kita sesuaikan, kita mau profitnya seberapa daripada harus kepotong dari marketplace-nya gitu.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote-unquote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: puterin dong.
1: DJ, puterin dong lagunya Zara Larsson feat. Shakira, judulnya Euro Summer Girls Trip, dari aku Dona yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: 94,8 JFM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi.

0: kamu punya kulit cerah kayak aku, yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang stars. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.
1: Puterin dong.
2: Hai Youngster, aku Rohma dari Gunung Sari. Mau dong puterin lagu yang on repeat dari playlist aku. Judul lagunya Mona Lisa dari J-Hope. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Stay tuned on 94.8, streaming on www.djfm.co.id, and download on air, available on App Store and Play Store.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi senang banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
3: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Masih inget dong sama kejadian banjir dan longsor di Aceh Tamiang dan Sumatera beberapa bulan lalu? Dan ya, yang udah dinyatakan pulih 100% sama pemerintah. Nah, baru-baru ini Sekolah Malaka yang dibangun sama Malaka Project didirikan oleh Ferry Irwandi ini resmi beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang Youngsters. Sekolah ini dibuat untuk ngedukung anak-anak yang terdampak banjir tanah longsor biar bisa belajar lagi dengan kondisi memadahi dan layak. Terima kasih ya orang-orang baik.
1: DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Nicholas dari Sekolah Sincung, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Bunga Maaf The Lantis. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Alhamdulillah, bener banget. Untung ada ojol, jadi tetap bisa nyampe tempat waktu dan nggak pegal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Eh tapi ingat, sebelum berangkat pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar, diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja, jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki, apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai, nama aku Ginza, aku dari Surabaya. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengar, yaitu dari Silaon Seven, judulnya Bila Kau Tak Di Sampingku. Puterin ya, DJ FM, thank you.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Kiki dari Madura. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Lorde yang judulnya What Was That. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Yaltinate Youngsters Radio.

0: DJ FM.
1: Make some noise!
0: Radio.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai DJ, puterin dong lagunya Sienna Spyro yang judulnya Die on this Hill dari gue Atalah yang lagi sedang banget dengerin lagu ini. So, puterin ya DJ FM. Terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Beneran nih, Taylor Swift sobat Travis Kelce bakal nikah 3 Juli besok. Kayaknya sih besar kemungkinan iya ya. Apalagi yang nyampein kabar ini adalah salah satu sahabat Kelce di klub football, yaitu George Kittle. Dia bilang kalau acara mereka nanti bakal ada larangan membawa hadiah. Bener-bener tamu dilarang bawa apapun buat mereka yang stars. Gimana ya keseruan pernikahan mereka yang bakal digelar di Madison Square Garden ini?
0: DJ Highlight
2: by DJ FM. DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Salsa. Boleh dong diputerin The Life of a Showgirl by Taylor Swift featuring Sabrina Carpenter. Lagu ini tuh kayak main character energy banget soalnya. Thank you DJ FM, love you guys.
2: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Vibes. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Vibes! Number one di Java Bills with Youngsters Radio. Hello, hello Youngsters. Live lagi kali ini dari studio Citandoe. Pastinya buat kamu dong. Apa sih yang enggak? Jadi dari jam 3 sampai jam 6 nanti ya, Kiki temenin kamu di Sunset Vibes Youngsters. Merapat sekarang juga, mumpung baru dibuka nih programnya nih, biar kamu bisa ikutan gabungan seru-seruan pastinya only on DJ FM Surabaya.

You're still listening to 94.8 DJFM, the ultimate youngsters radio. Udah aku buka sama yang jedak-jeduk 3, 2, 1. Alias lagunya Nona Youngsters ya, yang akhirnya rilis versi barengan sama Jebung. Habis itu dilanjut juga sama lagu dari Miguel yang mungkin beberapa waktu lalu tuh sempat viral lah ya, Youngsters ya, terbilang. Jadi agak recall somehow, cause sure thing is, seperti judul lagunya, Kiki bakal siap nemenin kamu sore hari ini sampai jam 6 nanti, Youngsters ya. Jadi masih ada kesempatan buat kamu untuk ikutan keseruannya Sunset Vibes. Gabungan dulu aja, chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram @DJFMSurabaya. Boleh dong, langsung kamu drop aja. Kira-kira untuk sore hari ini kamu tuh lagi feeling ngedengerin lagu yang seperti apa? Yang pastinya hanya lagu-lagu barat ya, barat only, Youngsters, karena programnya Sunset Vibes gitu kan. Siapa tahu kamu lagi ngerasa kayak aku tuh lagi capek Ki, aku tuh lagi gak enak badan, terus pinginnya ditemenin mulu. Ya udah, sini kasih tahu ya, suara siapa kira-kira yang sore hari ini tuh pas untuk nemenin kamu. Selain suara aku ya, maksudnya ya. Karena kalau yang ini udah setelan awal, setelan pabrik ya, gak bisa diganti-ganti, Youngsters. Kalau misalnya mau ditambahkan musisi favoritnya kamu atau lagu-lagu yang kamu rasa lagi on repeat di playlistnya kamu untuk juga terputar di Sunset Playlist, berarti it's time for you now gercepin gabungan barengan sama Kiki. Okay, answer. Sambil aku tungguin nih kira-kira ya update dari kamu gimana. Karena kalau dari aku sendiri lagi di kondisi yang bingung gitu, Youngsters. Pagi-pagi itu kebangun karena saking dinginnya. Turns out setelah aku baca-baca, aku scroll di social media, emang Surabaya tuh lagi mode bediding. Tapi emang iya lagi mode bediding, soalnya agak siang dikit, panasnya tuh panas banget, Youngsters ya. Ampun-ampun deh, pokoknya udah jam-jam 11, 12, 1, 2, ya sampai jam-jam hampir jam 3 kayak gini tuh panasnya lagi gak masuk akal. Kalau bisa di dalam ruangan, pengennya udah di dalam ruangan aja deh gitu kan ya, Youngsters ya. Cause actually it's HOTTOGO kalau kata ya, Chapel Run, it's too hot to go. Ya kan, terlalu panas sampai mager kak sebenarnya mau kemana-mana kak. Kalau bisa udahlah yang nyantai-nyantai aja, ya kan, pastinya bisa banget kamu nyantai.

0: Internet Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Dengarin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
4: Halo, gue Bilal Indrajaya.
5: Mulai dari yang ini.

ingin hati rasanya bisa benar-benar into sama lagu dari Malik and the Essentials, benar-benar ngerasain yang disebut-sebut sebagai senjata teduh pelita itu. Karena ya kalau udah tinggal di Surabaya, Esters emang gak bisa jauh-jauh sama yang namanya panas, yang namanya sumu, itu udah sehari-hari lah. Cuma lately gak tahu kenapa rasanya tuh makin parah aja. Yang namanya panas tuh ya, kalau kamu gak hati-hati nih Esters ya, tidak reapply sunscreen ataupun jalan-jalan kesana dan kemari gak pakai jaket, katakanlah kamu lagi bawanya motor atau sekadar jalan kaki, atau yang namanya kulit tuh rasanya panasnya tuh sakit gitu ya Esters ya. Jadi make sure kalau kamu menjaga kesehatan kamu Esters, bukan cuma dijaga pola makannya, pola tidurnya, minum vitamin yang banyak, tapi juga menghindari alasan-alasan dehidrasi ataupun ini juga ya, kepanasan, sunburn yang kayak gitu-gitu deh ya Esters. Karena turns out ini bukan cuma dirasain sama kita-kita, seluruh dunia lagi kena dampak dari heat waves ini Esters, dan ngeri banget rasanya ya. Jadi apa yang bisa menjadi upaya kamu, menjadi usaha biar akhirnya kamu tuh gak terkena dampak dari panasnya cuaca di luar ya Esters. Mungkin salah satunya adalah dengan dengerin Sunset Vibes. Karena ya minimal-minimal hati kamu itu adem, pikiran kamu jadi sedikit lebih tenang gitu ya ya Stars ya. Apalagi kalau nanti udah diturutin sama Kiki tuh lagu-lagu rekomendasi kamu, bakal Kiki puterin juga. Nah yang udah gercep gabungan sore hari ini ada dari kakak ini, Ali Gozali di Pasuruan. Hai, gimana nih cuaca Pasuruan? So far so good. Masih aman, masih bisa di atasi kah? Atau mungkin ya 11-12

setiap harinya tuh udah susah. Jadi sempatkan sedikit waktu untuk kamu bisa merasa lebih hidup, merasa lebih happy lagi. Karena kemarin tuh aku juga kok ya pas ya lewat sebuah penelitian, mungkin bisa dibilang, yang menyatakan kalau emang katanya orang-orang since umurnya udah menginjak 23 tahun itu bakal jadi lebih jarang tertawa. Waduh. Sebagai orang yang belum lama ini menginjak usia segitu ya, yesters ya, aku jadi mulai concern, aku jadi mulai bertanya-tanya pada diri aku sendiri, apa emang iya gitu kalau aku tuh lately jadi sulit mencari alasan untuk sekedar ketawa. Nah, loh, ada yang samaan juga enggak? Tapi enggak ya, maksudnya aku enggak langsung menyuruh kamu untuk sekarang juga, right here, right now, untuk ketawa. Nah, nanti dilihat kanan kiri juga aneh, janggal gitu kan. Kenapa nih disuruh sama ini nih DJ Kiki ketawa-ketawa biar enggak bener tuh penelitiannya membuktikan, mematahkan stigma kalau katanya usia 23 tahun ke atas tuh mulai jadi jarang ketawa gitu ya. Enggak juga, cuma maksudnya jadi bahan refleksi aja akhirnya. Apa iya ya? Apakah lately tuh kita jadi orang-orang yang ya udah lempeng-lempeng aja dah. Tidak mudah dibikin merasa apa ya, kayak jokes-jokes receh itu udah gak berlaku kayak gitu-gitu. Emang iya ya, yesters ya. Karena kalau aku sih jujur enggak sih. Kalau aku jujur ngerasanya kayak makin hari baca kolom komentar aja udah udah ketawa ngikik sendiri gitu ya. Ada juga yang enggak kalah bikin Kiki happy, bikin Kiki senang dan mungkin ketawa-ketawa tuh ya, yesters, adalah ketika siaran kayak gini nih, terus ada chat dari kamu. Rasanya tuh hiburan setiap hari. Rasanya kayak pasti ada aja yang nungguin aku gitu. Makanya aku semangat terus nih tiap hari nih, masuk nih demi kamu nih. Kayak pesan dari salah satu pendengar setia aku juga, menyapa sore hari ini, ada Mas Ferdi. Hai. Tadi langsung terpanggil-panggil ya ketika aku puterin lagunya Nona untuk opening Sunset Vibes. Katanya jujur aku masih belum bisa move on sama yang versi asli lagi, Kiki. Masih lebih suka yang versi OG-nya lagi. Unpopular opinion ya. Tapi menurut aku semua version enak sih, kayak ya udahlah ya, masing-masing punya waktu yang tepat untuk didengarkan, ya nggak? Setuju nggak? Sepakat nggak? Karena kadang aku tim yang memang lagi mood dengerin versi Rollerblade yang asli, tapi kadang juga aku ngerasa kayaknya yang ada suaranya Jebung Nona Nona sesek dari kayak I don't know, hits different aja gitu. Nah, sore hari ini karena udah sempet lewat ditemenin sama lagu Rollerblade-nya Nona, Mas Ferdi juga request untuk diputerin lagunya Shawn Mendes nih, yang Mercy. Oke, baiklah. Nanti ya, aku amankan dulu di playlist karena aku mau menyapa Kakak Kiftia di daerah Prigen. Halo, selamat sore Kakak Kiftia. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik, sehat-sehat selalu ya. Apa kira-kira jadwal kamu, agenda aktivitas yang lagi kamu kerjain sore-sore kayak gini? Karena Kakak Kiftia nih tim yang biasanya tuh lebih sering gabungan di The Morning Crew ya, stars ya. Jadi kalau sore-sore gini lagi santai-santai, lagi bisa untuk tune in dengerin DJ FM, harus wajib hukumnya Kiki tanyain, lagi ngapain emangnya? Aku nih lagi nemenin kamu masak kah? Atau beberes aja? Atau apa kira-kira nih? Karena aku sudah siap memutarkan lagu Stay High dari Diplo bareng sama Hugel ya, buat kamu ya, yang juga sekaligus

Kirim salam loh ya, stars loh buat kamu loh. Katanya selamat sore buat semuanya. Selamat sore balik ya buat kakak Kifty ya. Dan ada juga dari kakak Fabian nih. Hai kakak Fabian, lagi pengen dengerin lagunya Gwen Stefani yang cool. Boleh, biar agak sedikit cool, agak sedikit sejuk, dingin, tipis-tipis gitu ya. Habisnya panas banget. Itu ya untuk kakak Fabian ya, yang juga selain rekomendasi lagunya yang mungkin boleh cool gitu kayak judulnya, tapi pesannya gak kalah bikin hati aku nih adem dan syahdu gitu kan ya stars. Karena kalau katanya kakak Fabian, semoga DJ Kiki tuh diberikan rezeki yang berlimpah dan rezekinya dimurahkan. Amin. Amin ya. Semoga murah rezekinya tuh dalam artian gampang ya. Dapat mulu, datang terus. Tapi bukan akhirnya nominalnya yang dimurahkan, jangan ya. Itu mimpi buruk kita semua kalau tiba-tiba rezekinya dimurahkan, rezekinya dimahalkan aja boleh, gak apa-apa, gak masalah ya. Ada juga dari Mas Bimo nih. Hai Mas Bimo, aduh apa kabar hari ini? Terpantau sedang ada di daerah Pandaan ya, yang panas pol tuh kan. Sama ya, sama-sama lagi panas pol ya kayaknya ya. Ya udah, jangan lupa hari ini satu gelas, satu teguk air es itu ya kan. Meskipun aku nih udah dimarah-marahin ya sama Mas Bimo dari kemarin, dibilangnya es terus. Tapi ya gimana, dengan cuacanya yang kayak gini tuh hard to resist aja yang namanya air es seger gitu. Tapi aku lagi puasa juga nih, aku minum air biasa aja hari ini. Takut makin-makin ya suaranya makin-makin bindang, makin-makin serak nantinya. Jadi demi kelancaran dan kesuksesan menemani kamu sampai jam 6 sore nanti, aku minumnya yang anget-anget dulu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang dingin sama yang anget, yang stirs, ada satu minuman yang kayaknya dalam situasi apapun tuh gak pernah salah, yang menjadi ikonnya anak muda zaman sekarang. Kalau kamu agree, please ketik 1 ya. Karena bukan cuma untuk diminum, sekarang udah beragam banget bentuknya. Sekarang tuh apa-apa tuh bentuknya maca, ya gak yang stars? Apa-apa tuh green tea, rasa jajanan. Terus juga bahkan sempat ada wacana-wacana nyeleneh ya, menggunakan elemen atau bahan dari matcha, dari green tea ini, kayak mie matcha kan, udah gak make sense, gak masuk akal gitu kan. Termasuk ternyata ingredients yang satu ini juga menghiasi industri musik Indonesia, datang dari yang sudah lama sekali gak ada kabarnya, gak ada babi bu. Nah tiba-tiba kasih satu udara segar, atau mungkin minuman segar gitu ya, buat kita-kita yang lagi kepanasan ini youngsters. Tapi turns out ketika dirilis lagu ini tuh justru gak mau bikin kamu ngerasa manis atau pahit. Justru dari judulnya yang adalah teh hijau, lagu ini tuh turns out mau kasih kamu gambaran tentang rasa hambar. Yang sempat ngerasa mati rasa, nih ada lagu terbaru dari Tulus buat kamu. Udah bisa didengerin di DJ FM, dan aku puterin nih di Sunset Playlist sore.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa? Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan. Sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Gak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasin itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih kayak. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
4: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
8: Download aja aplikasi On Ears.

ini sih benar-benar definisi heatwave been freaking me out ya, yang stars ketika ngomongin soal cuaca panas yang turns out bukan cuma dialami sama kita-kita yang tinggalnya di Indonesia, yang emang sebenarnya cuma punya dua musim aja, antara hujan kalau enggak ya panas, sama satu lagi tambahan kalau kita tinggalnya di Surabaya, panas banget gitu kan. Nah, tapi yang stars turns out heatwave been freaking us out sampai ke luar negeri sekalipun, terutama di Eropa ya. Kalau mungkin tadi di JDB juga udah sempat menyinggung-nyinggung fenomena yang satu ini, tapi jujur ngeri banget ya yang stars ya, sampai-sampai para warga dan wargi ini disuruh untuk udah stay at home aja. Ini ngalah-ngalahin COVID-19 ya, karena keluar langsung deh tuh melepuh, panas banget, panas. Karena kemarin yang sempat berseliweran juga di sosial media ya Kiki, bahkan yang namanya traffic light itu loh ya stars, apa Bang Jo ya kalau kita sebutnya. Si lampu lalu lintas itu tuh ini sampai meleleh, kan aneh banget ya, bener-bener definisi panas yang panas banget, kita kayak lagi digodok gitu loh, takutnya mateng ya kan. Nah, jadi sekali lagi aku menghimbau supaya kamu bisa lebih hati-hati ya yang stars ya, dengan fenomena panasnya daerah-daerah yang mungkin kamu merasanya kayak udah kebal, jangan salah gitu, karena kapan lagi Eropa dikasih yang namanya musim panas summer, tapi beneran panas, real panas gitu, ngalah-ngalahin yang kita-kita hidup di Indonesia ini. Makanya jaga kesehatan yang stars ya, don't forget ya, sambil juga mungkin kasih asupan vitamin. Sore hari ini Kiki bakal ajakin kamu untuk listening party yang gak kalah hot, yang gak kalah panas juga ya stars ya, karena lately banyak banget cidukan-cidukan dari Lizzo barengan sama salah satu, dia tuh apa ya sebetulnya, komedian atau juga aktor gitu yang stars, yang kalau kamu pernah dengar namanya Mike Wright, dan digadang-gadang, aduh, diprediksi itu mereka berdua bakal segera ini apa namanya tunangan. Nah, jadi kita tunggu saja ya kabar baiknya, karena just like one of Lizzo's song, yes, there's, it's just about

yang bisa pastinya kamu jadikan salah satu pilihan untuk nanti ya Kiki puterin di listening party Sunset Vibes. Tapi mungkin emang lagu yang satu ini boleh jadi hitsnya si Lizzo, boleh jadi satu lagu yang kayak top of mindnya Lizzo banget. Tapi tenang ya, ada lagu-lagu lainnya yang juga udah Kiki siapin yang masih berpotensi kok untuk mengalahkan lagu About Damn Time ini, oke? Ada versi yang bareng sama Ariana Grande, tapi yang sore hari ini Kiki kasih ke kamu adalah versi OG, alias dibawain sama Lizzo herself, yesters.

Karena turns out lagu yang satu ini juga good as hell gitu ya, enak banget. Jadi boleh, kamu bisa langsung ikutan vote-nya ya. As always ya, youngsters ya. Dengan cara kamu follow dulu tuh social media @DJFM Surabaya. Di Instagram story, kamu vote lewat situ. Kalau kamu udah follow pastinya lebih gampang ya untuk found the account. Atau bahkan suka lewat sendiri kan ya, youngsters ya. Dan bisa juga kamu chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948. Karena di cuaca yang lagi panas dan gonjang-ganjing ini, kayaknya kalau ngomongin soal minuman itu selalu menyenangkan, selalu menyegarkan ya, youngsters ya. Makanya sore hari ini aku juga kasih kamu pilihan satu lagu dari Lizzo yang Juice.

baiknya ya, jangan suka coba-coba. Dan termasuk juga kayak salah satu lagunya Lizzo yang masuk di list listening partinya Kiki, jangan coba-coba deh to make me love you, don't make me love you, kalau kamu tuh gak ada intensi yang jelas. Karena bikin kita tuh jadi bingung harus melangkah kemana akhirnya. Ya, sama juga kayak kamu yang pasti lagi bingung nih kan sekarang kan. Tapi ya, Youngsters ya, meskipun mungkin Kiki boleh pengennya tuh punya mobil, ya minimal-minimal tuh Mercy gitu ya, Youngsters ya. Tapi samaan juga sama merek mobil yang satu ini, I do have mercy. Aku juga punya rasa kasihan kok sama kamu. Jadi masih ada kesempatan ya, Youngsters, buat kamu pikirkan dengan matang, baik-baik. Kira-kira enaknya sore hari ini ditemenin sama lagu Lizzo yang mana? Karena biar sementara nih Shawn Mendes lewat dulu, lewat lagunya

0: Ultimate Top Track.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack by DJ FM kali ini, kita bakal bahas OST yang dibawain sama pemeran filmnya sendiri. Film debut garapan Christo Emmanuel yang tayang di bulan Agustus 2025. Di bawah rumah produksi Imaginary, film ini bakal diperanin sama Omara Esteghlal, Nirina Zubir, Mawar Deyong, Muhadli Aco, yang biasanya nyutradarain kali ini bakal acting, dan masih banyak lagi. Ada banget komedinya nih film Youngsters, sampai ke bawah di konsep official music video dari OST filmnya yang dinyanyiin sama Mawar berjudul Tinggal.

punya beat yang ringan banget di kuping, tapi energik. Beda banget deh sama lagu-lagu Mawar yang kita dengerin biasanya, yang sedih, mellow gitu ya. Lagu Tinggal Sendiri nyeritain tentang seseorang yang menyesali kebohongannya, terlambat sadar, takut ditinggal, dan ragu apakah maafnya masih bisa diterima. Nuansa penyesalan ini dibalut dengan lirik yang sederhana tapi dalam maknanya. Ya, tergambarkan lewat liriknya yang tinggal dan jangan meninggalkanku. Boleh kau ulangi waktu? Tinggal, biarkanku sampaikan sesalku. Sampai kau lelah, tinggal dan jangan meninggalkanku.

JFM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJFM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJFM Surabaya.

Salah satu lagu dari The Marlowe's yang Stars vs Sheila kali, yang sebenarnya asalnya dari Surabaya ya, tapi udah melalang buana sampai jauh. Pokoknya sering tampil di luar negeri juga. Ini so proud sih sebenarnya Surabaya harus announce kalau kita punya musisi lokal sekece ini. Dan bahkan ketika main di festival-festival yang asalnya dari Indonesia pun tuh yang ini loh, yang Stars yang nama-namanya cukup besar, such as Joyland yang mungkin sering banget jadi ajang festival untuk musisi-musisi luar negeri datang ke Indonesia. Dimana sebenarnya dengan adanya sosok-sosok atau warna-warna baru such as The Marlowe's ini, kita tuh makin dibikin melek lagi, makin dibikin ngerasa kalau sebenarnya Indonesia tuh juga bisa lagi menembus pasar-pasar internasional. Kita tuh juga bisa terlihat keren lagi gitu kan. Yang akhirnya juga sekaligus menyambung yang tersia sama fenomena di mana katanya hampir 8.000 warga negara Indonesia tuh sedang dalam proses untuk ganti kewarganegaraan, which is sad for me karena melihat fakta orang-orang tuh makin banyak gak betahnya tinggal di Indonesia gitu kan ya. Dan kebanyakan itu katanya juga adalah orang-orang yang berpendidikan youngsters, maksudnya orang-orang yang adalah lulusan dokter, terus orang-orang yang adalah engineer, yang aku rasa tuh juga sangat-sangat dibutuhkan tenaga kerjanya di Indonesia, negara kita tercinta ini. Tapi sayang sekali karena mungkin masih ada hal-hal yang belum bisa sebagus di negara-negara lainnya, belum bisa beri atau apa ya, kayak kasih gitu lah ya, youngsters, yang namanya fasilitas, yang namanya kenyamanan, keamanan, jaminan-jaminan yang akhirnya membuat orang-orang, warga-warga Indonesia ini memutuskan untuk udahlah pindah aja ke warga negaraan gitu. Sadly sebenarnya ya, kalau ngomongin soal fenomena pindah jadi bukan WNI lagi ini, mengingat kalau ternyata orang-orang yang potensial yang seharusnya nih sangat-sangat dibutuhkan di negara kita yang juga masih berkembang terus ini, ya gimana ya, jadi makin kekurangan aja gitu rasanya. Jadi sulit untuk melihat kalau negara kita ini bisa sampai ada di fase yang maju. Karena ketika berkembang aja banyak yang merasa putus di tengah jalan gitu loh ya, terus ya belum selesai perjuangannya untuk sampai jadi negara dengan label maju. Selama berkembang ini banyak yang memutuskan udahlah gitu, udahlah aku mau hidup dengan nyaman, aman dan tentram saja dengan solusinya tidak menjadi warga negara Indonesia. Padahal ya, youngsters ya, kita tuh punya banyak sekali potensi kata aku. Termasuk juga mungkin kalau ngomongin dari segi industri kreatifnya ya, industri musiknya yang Stars. Dimana katanya ya, Indonesia sendiri itu kalau dilihat dari label, dari platform-platform digital streaming, itu musisi lokalnya itu udah banyak banget mendapat pendengar dari kancah internasional, alias banyak musisi-musisi asli Indonesia yang kalau dicari tahu lagi itu punya pendengar yang tersebar di seluruh dunia gitu. Bahkan katanya ya, youngsters ya, royalti dari musisi lokal itu sendiri udah mencapai angka 60% ya. Jadi kita tuh sebenarnya
punya citra, punya image yang oke juga gitu loh di industri hiburan ini. Yang aku percaya juga bahkan bukan cuma di musik ya youngsters, ada beberapa momen aku menyadari kalau orang Indonesia ini kreatif-kreatif banget. Juga dari film-film yang bisa menembus box office internasional juga gitu loh. Jadi yuk kita sama-sama membangun, sama-sama juga berusaha gitu makin harinya. Dengan apa deh yang kita bisa dulu dari kecil-kecilan kita, misalnya juga merintis dari industri-industri yang mungkin lebih gampangnya ya, yang lebih banyak orang bisa reach, itu sekarang entertainment. Dan kita terus mengembangkan segala potensi-potensi diri kita, berharap kalau ya nantinya akan ada sesuatu yang indah menunggu kita. Jangan dulu pindah jadi warga negara asing ya yang terserah. Tapi apapun itu keputusannya, apapun itu pilihan kamu nantinya ya stars ya, I just wish that you are happy, kamu satisfied enough dengan apa yang menjadi jalan hidupnya kamu. And I just wish that you would be happier.

0: for you. Mau ada yang lewat nih? Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Oh, inilah dia pemain lama yang akhirnya go public lagi ya Stars ya. Setelah mungkin dengan huru hara kisah cintanya Ardito Pramono yang kita tahu. Ternyata, ya, sampai batuk ya Stars ya. Karena aku tuh kesenengan ngelihat Ardito sekarang udah bisa loh. Udah bisa tampil barengan sama seseorang yang disebut sebagai pacar.

Kalau kayaknya sempat berseliweran kabar antara Ardhito sama Davina Karamoy yang disebut-sebut as a couple gitu ya, ya Stars ya. Belum terkonfirmasi, tapi udah sering keciduk jalan bareng. Lama-lama ya udahlah ya, di-go publikin aja. Termasuk juga di salah satu panggungannya Wijaya 80 yang belum lama ini beredar di sosial media juga cuplikan Davina Karamoy itu ikutan tampil, ikutan ngisi suara untuk lagu pemain lama ini, terutama pas bagian akhir yang jadi ciri khas dari lagu pemain lama ini kan ada kata-kata dari sosok pemain lamanya itu sendiri ya kan. Gimana sih ceweknya tuh bilang kayak, aku sayang sama kamu, tapi kalau buat komitmen kayaknya aku belum bisa deh. Dan kata-kata andalan dari pemain lama yang lainnya itu akhirnya dibawain secara live sama Davina Karamoy yang katanya udah resmi, udah fix dibawa-bawa, dipamerin as ini ceweknya Ardhito Pramono nih gitu ya Stars. So, ikutan happy ya pastinya kalau memang beneran nih dua orangnya ini adalah sepasang kekasih dan bukan cuma apa ya, projekan aja, bukan cuma kemarin karena Davina Karamoy tiba-tiba menjadi bintang video klip ya untuk kolaborasinya Wijaya sama Archie Widianto. Yang juga samaan sebenarnya musisi yang satu ini tuh udah go public ya, terus udah sering banget bawa pasangannya ini ke ajang-ajang, ke event-event besar di Hollywood, tapi masih juga sering tertangkap paparazzi gitu. Bahkan sampai ada rumor kalau katanya Lizzo ini ya sama Mike itu bakal segera meresmikan hubungannya ke jenjang pertunangan. Tapi sambil kita tungguin ya, kita tungguin gosip ini menjadi fakta. Sambil juga Kiki Putri dua lagu dari Lizzo dong buat kamu dong, lagu yang udah kamu pilih-pilih ya, udah kamu found ya. Turns out ada lagu yang memang bikin semuanya tuh ngerasa kalau cocok nih diputerin nih di listening party di tengah Surabaya yang panas ini. So, single hits dari Lizzo, Juice, Yesters, SKB Right to Your

all need this kind of energy from Lizzo. Yes, Tarsia. Karena emang salah satu yang aku suka tentang Lizzo as a musician and as a person juga adalah dia tuh sangat-sangat body positivity, sangat-sangat pede dengan apapun itu ya. Karena dia tuh tahu kalau dia adalah seseorang dengan value, jadi nggak cuma mengandalkan penampilan aja gitu ya, Stasia. Meskipun mungkin orang bisa bilang ini dan itu, ya kita tahu juga di awal karirnya Lizzo dapat hujatan yang kayak gimana gitu ya, Stasia, cukup banyak, cukup masif. Tapi turns out Lizzo show them all, kayak Lizzo kasih tahu nih kualitasnya sebagai musisi lewat lagu-lagunya. Dan ini penting ya akhirnya.

you are all good. You are good as hell. Bahkan kalau kata Lizzo, seperti lagunya yang juga jadi pilihan kamu nih, turns out sore hari ini ya. Jadi kita lanjut listening partinya sama lagu-lagu dari Lizzo di Hester. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik
3: terima
2: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya. Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

You're still listening to 94.3 JFM, the Ultimate All Stars Radio. Masih barengan sama Kiki juga nih, Youngsters. Aduh, benar-benar vibes-nya udah berbeda gitu ya, dengan segala genre yang udah puterin dari awal sampai ya hampir-hampir pertengahan di Sunset Playlist ini. Udah mulai ada vibes-vibes kayak syahdu, chill. Dari rekomendasi lagu Mas Bimo juga yang baru terputar nih, Babe Rainbow dengan The Magician-nya. Terus habis itu tiba-tiba datanglah nih Kakak Dio yang mau ikutan rekomendasiin lagu. Ah, boleh. Manis juga nih rekomendasi lagunya. Yang dari kemarin kayaknya lagi termitski-mitski, gak tahu kenapa ya, beberapa rekomendasi lagu yang dikasih sama Kakak Dio nih gak jauh-jauh dari Mitski. Yang kali ini ada salah satu single hits dari Mitski, My Love Mine All Mine, yang bakal lanjut Kiki puterin habis ini, mumpung vibesnya masih ya 11-12 atau bahasa anak gaulnya 6-7 gitu ya, Youngsters ya. Masih ada kalem-kalem yang terfokus sama kayak lir gitu tipenya. Dan emang harus diakui ya, dari semua lagu-lagunya Mitski tuh, Youngsters, somehow lagu yang My Love Mine All Mine ini yang paling laris. Nah, yang menjadi alasan kemarin ketika Mitski tuh datang ke Indonesia ya beberapa waktu lalu tuh, aku menemukan komentar-komentar lucu dari warga-warga Indonesia yang kayaknya tuh suka sama lagunya Mitski yang My Love Mine All Mine ini. Tapi ya itu masalahnya, Youngsters ya, hanya lagu My Love Mine All Mine yang cukup sering didengerin. Padahal sebenarnya ya, kalau kamu amatin di DJ FM Surabaya tuh udah ada lagu-lagu dari Mitski yang lainnya. Jadi feel free ya, Youngsters ya, ketika kamu kayak kepikiran, ah, sore hari ini dengerin apa yang vibes-nya tuh kinda kalem-kalem, terus juga syahdu gitu ya, ingatlah Mitski, Youngsters, yang lagunya juga udah ada, udah bisa kamu rekomendasiin. Tapi sebenarnya ada juga sih beberapa lagunya yang nggak se apa ya, se pelan-pelan itu. Ada lagunya yang cukup upbeat dan ceritanya juga nggak melulu tentang cinta-cintaan. Beragam sih Mitski itu sebenarnya. Kapan-kapan ya kita ulik lagi lagu-lagu dari Mitski yang mungkin for now masih belum banyak naik ke permukaan, belum dapat rezekinya viral aja, ya Stars ya. Tapi gak apa-apa, kita viralkan jalur Sunset Vibes aja kali. Yes, Youngsters, sambil ditungguin ya, habis ini Kiki juga bakal kasih kamu update-update lainnya. Make sure kamu tetap dengerin di JFM Surabaya. Bisa lewat radio konvensional, tenang aja, aku bakal nemenin kamu mungkin lagi di jalan ya, persiapan mau tenggo nih hari ini, boleh banget, Youngsters. Di frekuensi 94.8 FM atau ya perjalanan dari manapun itulah ya, menuju kemanapun juga. Sampai juga pastinya bisa lewat website streaming www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears ya, karena terpantau dari tadi yang gabungan barengan sama Kiki kok jauh-jauh, gak yang Surabaya-Surabaya aja loh. Turns out ada dari Pasuruan, ada dari Prigen, ada dari Cianjur, ada dari mana lagi, coba mention, ayo kasih tahu Kiki lewat gabungan di 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram @djfmsurabaya juga boleh ya, aku nanti bakal ceki-ceki juga nih, Youngsters nih, absen dulu, kira-kira kamu lagi dengerin DJ FM Surabaya dari mana nih sore hari ini.

Tapi nih yang star sih ya, kalau ngomongin soal genre music yang kayaknya tuh makin hari makin ada aja sebutannya. Termasuk juga nih yang mau kembali ke roots awalnya, di mana Taylor Swift tuh memulai karir musiknya yang star sih ya. Yang kita tahu album debutnya Taylor Swift itu identik sama apa? Sama musik-musik country. Nah, setelah kemarin kayaknya berkesempatan untuk jadi pengisi untuk soundtracknya Toy Story 5 nih ya, Taylor Swift kan ngeluarin tuh satu lagu lagi yang ada country-countrynya, I Know It, I Know You. Habis itu sempat ada rumor juga kalau bakal segera produce Taylor version of Taylor Swift. Tapi gak tahu ya, yesters ya, jangan berharap banyak kata aku, karena kita udah sering membadut nih kalau ngomongin soal Taylor Swift version. Tiba-tiba si ibu ini membeli semuanya ya, membeli karya-karyanya. Udah, jadi sebenarnya gak ada kebutuhan untuk akhirnya merilis Taylor's version lagi. License dari semua karya-karyanya udah fix punyanya Taylor gitu ya, yesters ya. Tapi gak apa-apa, siapa tahu Taylor Swift berpikir untuk kayak, aku keluarin aja nih draft-draft dari The Vault-nya, dari lagu-lagu yang emang belum sempat dirilis kayak deluxe version gitu deh, kalau musisi zaman sekarang biasanya bilang, yesters ya. Nah, selain itu, kita kan udah semakin deket nih sama kabar pernikahannya Taylor Swift yang beberapa kali juga udah berseliweran di sosial media. I believe ada rumor-rumor ngomongin soal ya tanggalnya, terus habis itu venue-nya di mana, dan juga ada beberapa statement dari orang-orang terdekat yang bilang, "Ah, nanti tuh ini bakal rame banget, bakal banyak banget tamunya. Habis itu nanti ada larangan untuk membawa hadiah dan lain sebagainya itu yang stars ya." Seolah-olah kita nih emang adalah salah satu tamu yang bakal diajakin untuk datang ke sana. Karena kalau dengan terms and condition yang seperti itu, jujur aku juga mau banget lagi youngsters ya. Gak usah bawa apa-apa kan Taylor ya, aku numpang untuk ini aja, nyobain nyicipin cateringnya aja gitu. Sambil ya nanti salam-salam lah ya sama Travis Kelce, sama Mbak Tete gitu. Boleh banget sebenarnya. Tapi juga despite of it all youngsters, ngomongin soal selebriti nikah yang juga udah bisa dibilang one of pop girlies yang queennya lah ya, menjadi salah satu musisi perempuan terkaya juga kan, Taylor Swift yang kita tahu ya, jadi gak mungkin tamunya tuh yang biasa-biasa saja gitu. Nanti ketika kamu kondangan nih yang stars, siapin outfit terbaik kamu, siapin appearance-nya kamu gitu kan, dari penampilan udah booking lah MUA, booking lah herdo itu, karena emang digadang-gadang bahkan pestanya ini bakal jadi lebih megah, lebih mewah daripada event-event bergengsi di Hollywood such as Met Gala sekalipun, yang mungkin bajunya udah nyeleneh dan juga extravaganza gitu kan terbilangnya ya stars ya. Dan bahkan yang juga cukup menarik perhatian, yang juga cukup ada hubungannya relatable sama genre music yang sempat kita mention di awal tadi ya, yesters, adalah karena tamu dari undangan pernikahannya Taylor Swift ini katanya itu juga melibatkan nama-nama musisi country. Wah, gak sabar banget ya youngsters. Kita tahu Taylor Swift punya lagu Tim McGraw, dan nanti katanya juga Tim McGraw bakal datang menjadi salah satu guest-nya. Terus bahkan ada ini juga rumornya, ada penampilan dari Paul McCartney. Wah, gak sabar sih, jujur sih. Ini mah bener-bener definisi nikahan public figure artis, apalagi sebut ini ya stars. Kayaknya yang kemarin-kemarin siapa, Jennifer Hubner ya dengan Jusa. Atau kita mungkin di Indonesia punya Raffi Nagita yang pernikahannya juga heboh gitu kan, disiarkan di TV, El Rumi Syifa Haju lewat, ini mah lewat ya. Jadi gak sabar, jadi sangat ini ya, cukup exciting untuk menunggu dan melihat. Karena kalau emang benar ya, prediksinya kan di tanggal 3 Juli nih ya, Star Switches tinggal beberapa hari. Wah, ini mah bakal gong. Kayaknya timeline berita, terus habis itu social media, seliweran FYP udah bakal penuh tuh sama nikahannya
Taylor Swift dan Travis Kelce. Kira-kira kalau kamu diundang, youngsters, apa yang akhirnya jadi essentials kamu, apa yang bakal kamu lakukan, apa yang bakal kamu ucapkan, apa yang bakal kamu bawa, atau mungkin apa yang bakal kamu siapin.

0: Masih barengan sama Kiki Youngsters yang baru aja puterin lagu dari Taylor Swift. Aduh, sedih ya Youngsters ya, karena tadi sound Mas Randy baru aja bergabung nih di Sunset Vibes. Kemana aja deh, mana rekomendasi lagunya juga sama-sama Taylor Swift ya. Jadi sorry banget, mungkin bisa diganti dulu. Bisa rekomendasiin lagu yang lain dulu ya Youngsters ya, biar aku amankan di playlist habis ini. Sambil aku mau cerita-cerita nih, karena tadi sempat ada salah satu Youngsters yang terpanggil-panggil gara-gara aku bawain berita tentang Taylor Swift ini. Jadi ala-ala Chris Hawshorde by chat doang ya. Jadi sore hari ini ngomongin soal pengalamannya yang juga pernah ditinggal nikah. Jadi tenang ya Youngsters ya, ini adalah masalah yang sebenarnya ya cukup sering terjadi ya. Bukan cuma kamu doang ya, mungkin nih, mungkin pernah mengalami ditinggal nikah. Meskipun ya yang namanya ditinggal nikah tuh banyak bentuknya. Ada yang mungkin emang beneran ditinggal nikah sama seseorang yang udah membersamai kamu dalam waktu yang cukup lama. Ada yang juga ditinggal nikah ketika kamu tuh lagi deket sama seseorang. Ada juga yang ditinggal nikah sama idolnya, ya kan? Seringkali ya stars kita dihadapkan dengan fenomena-fenomena patah hati nasional ketika kita tuh suka banget sama satu artis ini, satu public figure, musisi atau siapapun itu. Eh ternyata sayang-sayang ya, dia juga punya kehidupan lain selain menjadi orang yang kita idam-idamkan. Dan ketika tibalah saatnya, ketika tibalah waktunya, ya mereka akhirnya memilih untuk bersama dengan orang yang real-real aja, gak yang halu kayak kita-kita ini gitu loh Youngsters. Aduh, jadi pengalamannya ini cukup sedih, dimana pendengar aku yang satu ini yang tidak mau disebut namanya karena takut nanti mantannya tiba-tiba merasa lagi diomongin. Nah, tapi karena kalau di Indonesia tuh kan suka percaya ya Youngsters, kalau kita tuh lagi digibahin, kita tuh lagi di jadikan topik pembicaraan, kan suka kedut-kedut matanya atau kayak lagi makan kegigit nih. Mungkin itu adalah intuisi ya, siapa tahu kamu adalah mantan yang dimaksud ketika katanya pendengar aku ini Youngsters menjalin hubungan yang cukup lama, 4 tahun lamanya, tapi turns out things didn't work out ya. Ada hal-hal yang ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana. Yang namanya punya hubungan, yang namanya merencanakan masa depan mah ya wajar ya stars ya, ketika kita udah cinta banget. Tapi kita juga gak mau kalau endingnya itu ternyata adalah perpisahan. Tapi itu juga sekaligus jadi sesuatu yang sebenarnya tidak terelakkan ya. Yang namanya perpisahan tuh pasti ada, namanya juga people come and go. Tapi masalahnya cara kepergiannya itu yang mau dibikin dalam bentuk seperti apa sebenarnya ya. Ada hal-hal yang memang gak bisa kita hindari, kayak misalnya berpisah karena emang ya udah umurnya, atau sakit, atau berpisahnya sebentar tapi untuk alasan kerja gitu-gitu ya. Tapi ada juga alasan berpisahnya lebih bikin nyesek dan biasanya susah move on. Itu ya tidak lain tidak bukan karena ada hal-hal yang sebenarnya bisa dihindari. Such as mungkin yang sering terjadi di kota-kota besar kan perselingkuhan gitu ya Youngsters ya. Orang ketiga, orang lain dalam hubungan. Antara aku dan kamu ada dia. Atau mungkin masalah prinsip ketika kita tuh grow, tapi turns out visi-misinya di tengah jalan udah gak sama lagi. Itu juga sering banget. Nah kalau versinya pendengar aku sore hari ini, setelah jalan 4 tahun, ternyata kita tuh sempat menemui titik dimana kok kayaknya setiap harinya gak bisa akur ya. Tiap hari tuh ada aja topik pembahasan yang disentil dikit tuh berantemnya hebat. Nah akhirnya aku memutuskan untuk break dulu aja Kak Kiki. Break udah, tapi dalam break ini kita tuh berjanji untuk sama-sama sibuk dan mencari apa yang menjadi kesukaan kita. Dalam artian ini tuh jadi langkah preventif untuk menghilangkan rasa bosennya kita sama hubungan yang gini-gini aja, sama mungkin rutinitas kebiasaan yang udah terlalu sering ya 4 tahun itu. Yes, karena selamanya adalah waktu yang lama. Jadi I should agree sama statement yang barusan. Biar gak bosan tuh biasanya harus ada variasinya ya, Stars ya. Termasuk juga sedikit menyisihkan waktu untuk dirinya kamu sendiri. Itu pentingnya penting banget. Nah, tapi turns out dalam perjalanan mencari apa yang kita suka dan gak suka dari diri kita sendiri bahkan ya, itu mendengar aku menemukan ujungnya adalah harus putus. Ah, itu dia. Ketika kita ketemu lagi di tanggal yang sudah ditentukan, aku sudah selesai dengan segala project dan segala alasan kenapa aku tuh kemarin pingin sendiri, karena aku tuh sebenarnya rungsing sama kerjaan gitu, Kak Kiki. Dan habis itu cowok aku itu juga lagi burn out dengan masalah financial ya, dia dengan masalah keluarga dan lain-lain, ada tuntutan ini dan itu. Akhirnya kita ketemu, kita duduk, yang ternyata kita kok punya pandangan berbeda. Dari aku sih sebenarnya mengharapkan untuk bisa kembali bersama-sama lagi ya, tapi apalah mau dikata, kenyataan berbicara lain ketika aku menemukan dia justru bukannya mau balik lagi, yuk sini yuk coba lagi, tapi justru dia bilang kalau turns out aku gak bisa lanjut lagi sama kamu. Ah, itu dia. Tapi ini masih menjadi masalah nasional tau youngsters menurut aku, karena kenapa ya? Coba yang cowok-cowok please jawab aku. Kenapa ketika ada satu masalah, ketika ada keribetan dalam kehidupan kita, maksudnya kita kan manusia ya, human being, yang masing-masing aku tahu pasti punya struggle-nya sendiri, yang masing-masing pasti punya sisi capek, sisi apa ya, kayak jenuhnya sendiri gitu loh. Tapi kenapa dari semuanya itu, ketika kamu punya masalah nih yang ABCD sampai Z itu, yang kamu bilang-bilang bikin kamu capek, kenapa yang dilepas tuh aku, kenapa yang dilepas tuh ceweknya duluan gitu? Karena kalau aku ini ya, aku gak bermaksud membela pendengar aku karena aku gak benar-benar tahu situasinya gimana. Tapi aku ngerasanya cewek tuh kalau punya masalah pengennya orang pertama yang tahu, orang pertama yang ngepuk-pukin tuh ya si cowoknya gitu loh. Tapi turns out berbeda di beberapa kasus, di beberapa cerita yang bahkan bukan cuma dari pendengar aku ya, dari beberapa teman-teman aku sebelumnya juga, ketika ada masalah cowok tuh suka cari pelarian yang bikin akhirnya ngerasa kalau cewek ini tuh better off tanpa aku deh. Kayak seolah-olah ya kita tuh gak bisa menanggung bebannya bersama-sama. Sedih banget ya jadinya ya. Karena padahal kan kita tuh harapannya berpasang-pasangan ini ya untuk saling meringankan beban satu sama lain dan menambah kebahagiaan satu sama lain gitu. Tapi ya what's done it's done, and I hope everything that ends well ya ends well aja gitu ya. Semoga kamu bahagia, karena kabarnya youngsters cowoknya sekarang udah nikah. Jeng jeng jeng. Itu dia. Karena at the end of the day masih ada di zona abu-abu ya youngsters, antara memang kalian tuh gak cocok, kalian tuh rungsing atau punya permasalahannya sendiri-sendiri, atau mungkin dia tuh gak melihat future nih kamu, dia tuh malah lebih cocok sama orang lain. Ya gak tahu ya, gak tahu, karena kan ini juga bentuk pendewasaan. Siapa tahu cara menyelesaikan masalahnya berbeda, cara mengatasi, cara handle emosinya beda-beda. Karena di kehidupan ini banyak banget who knows-nya ya, yang seterusnya. Banyak banget hal yang gak pasti. Mungkin hari ini kamu lagi bahagia sama seseorang yang ada di samping kamu, entah itu untuk waktu yang sebentar, entah itu untuk waktu yang lama. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau bahkan 4 tahun. Tapi who knows kalau katanya Daniel Caesar. Kita gak pernah tahu youngsters ke depan kita tuh bakal dihadapkan sama apa. Terima kasih ya buat cerita kamu yang cukup bikin mengelus dada ya sehari-hari. Cukup bikin bingung kalau ikutan ngerasain gimana capeknya berjuang. Ternyata pikiran-pikiran maybe we got married one day itu cuma jadi angan-angan, cuma jadi who knows gitu. Ya stres. Semangat buat kamu, hidup tidak berakhir di sini. Dan who knows kalau kebahagiaan yang lain lagi nungguin kamu di sana nantinya.
1: But who knows? Think I'll take that thought.
0: Dan biar makin afdol ya. Biar makin tervalidasi nih perasaan ditinggal nikahnya. Tapi sekaligus memberikan kamu sedikit harapan kalau everything will be alright. Ingat terus aja satu prinsip dari Daniel Caesar yang juga bakal Kiki puterin di Sunset Playlist sore hari ini.

0: DJ FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum ambesir.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Enjoy your favorite song coming from
3: Hi

0: ultimate soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film trailer bioskop, tapi ada juga di OTT Netflix tentang hilangnya mayat perempuan yang stars Dendam Malam Kelam. Film yang udah dirilis sejak 28 Mei 2025 di bioskop, garapan Daniel Rifki yang diadaptasi dari film Spanyol tahun 2012 berjudul The Body karya Oriol Paulo ini nampilin Arya Saloka, Bron Palaray, Davina Karamoy, dan Marisa Anita. Original soundtracknya berjudul sama Dendam Malam Kelam ya stars, yang ditulis dan dinyanyiin sama Ghea Indrawari.

Udah pernah dengar lagunya? Lirik yang tertulis di lagu ini itu dari POV orang yang tersakiti, yang stars, yang menyimpan dendam untuk dibalaskan. Agak sedikit serem ya. Tapi ini tertuang di bagian liriknya yang ini. Atas nama jiwa yang lelah hancur, ku akan kembali tuk membalasmu. Biar kau tahu rasanya tersiksa. Kini giliranmu menderita.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stes. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, ya Stes, dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

so much buat kamu yang sudah stay tune dan seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibe sore hari ini, Yasters. Kita ketemu lagi besok dan tenang aja, DJ FM Surabaya bakal tetap nemenin kamu. Nanti jam 8 sampai jam 10 ada DJ Febi nih yang siap muterin lagu-lagu Jepangan Koreaan favoritnya kamu. Jadi stay tune terus aja dengerin frekuensi 94,8 FM atau bisa juga didengarkan melalui www.djfm.co.id. Dan kamu juga bisa download aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. It's time for me to sign out now, so see you and bye-bye.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: Masters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat dong sama kejadian banjir dan longsor di Aceh Tamiang dan Sumatera beberapa bulan lalu? Dan ya, yang udah dinyatakan pulih 100% sama pemerintah. Nah, baru-baru ini Sekolah Malaka yang dibangun sama Malaka Project didirikan oleh Ferry Irwandi ini resmi beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang Youngsters. Sekolah ini dibuat untuk ngedukung anak-anak yang terdampak banjir tanah longsor biar bisa belajar lagi dengan kondisi memadai dan layak. Terima kasih ya orang-orang baik.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ih, masih lama tau mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
0: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus Gula Batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus Lemon, Ticus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.
10: Aku tahu kamu baru tutup buku.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

0: by DJ FM.
1: Congratulations buat tim voli putra Indonesia yang berhasil juara di final AFC Men's Volleyball Cup 2026. Dan ini adalah sejarah baru buat Indonesia loh youngsters. Dimana ini pertama kalinya timnas Indonesia juara sejak turnamen ini digelar. Farhan Halim dan teman-teman berhasil unggul dari timnas Korea Selatan dengan skor telak 3-0. Bangga banget.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight. By

0: berada di lokasi pabrik gula di Klaten,
1: okay.
0: Itu pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Yaudah aku coba lah. Coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
1: Orang nimba air. Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, host your day upstairs jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day upstairs di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngster!

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: lenha da berba casnati, atau mau menurutuk cara.
1: DJ Highlight, DJ Highlight, DJ Highlight by DJ FM.
2: Boleh langsung ngumpulin 3 fandom sekaligus. Yes, kolaborasi yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi ya stars. Hailit, Cat's Eye, dan Les Seraphim resmi ngumumin proyek kolaborasi berjudul Iconic by Mistake. Kabar ini diumumin lewat teaser perdana yang langsung bikin para fans heboh. Single dan music video Iconic by Mistake ini sendiri dijadwalin rilis 12 Juni 2026.
1: DJ Highlight, DJ Highlight by DJ

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

94.8 di Jabal Surabaya. Ayo youngsters, balik lagi sama Feby DJ K-pop. Ya, walau hari ini waktunya kita happy-happy bareng ya, sampai nanti jam 10 malam. Jadi langsung aja drop playlist Jepang Korea favorit kamu.

94.8 di CFM Surabaya. Selamat malam Youngsters, happy Thursday ya. Dan gimana sih hari Selasa kamu Youngsters? Udah bisa senyum lebar hari ini atau masih berusaha tersenyum di tengah tumpukan kerjaan, tugas, atau aktivitas yang benar-benar gak bisa kamu lepaskan, gak bisa kamu hentikan, dan kayaknya gak ada habisnya gitu ya Youngsters. Apapun itu, semoga malam ini jadi waktu yang pas ya buat sedikit mengistirahatkan, merenungkan pikiran dan jiwa raga ini. Apalagi beberapa hari ini ya, cuaca di malam hari lagi adem banget, lagi masuk kategori bediding ya yang terus kalau kata orang-orang di Surabaya Raya ini ya, bahkan cenderung dingin gitu kan ya, entah karena memang masuk di era-era bediding ini. Kalau di udah turun lagi intensitas hujannya ya udah enggak yang tiba-tiba hujan lagi, tapi siang harinya panas banget ya Youngsters. Pokoknya malam hari ini dengan angin yang sepoi-sepoi, suasana kayak gini itu bikin hati terasa sedikit tenang. Jadi paling enak ditemenin sama minuman yang hangat gitu kan ya, yang tentunya ditemenin sama lagu-lagu yang bikin mood kamu kembali naik. Selama 2 jam ke depan sampai jam 10 malam aku bakal nemenin kamu di hari Selasa yang nama-nama Kyowo ini ya Youngsters. Jadi kasih tahu Vivi langsung aja playlist Jepang Korea favorit kamu yang pingin banget kamu dengerin hari ini, yang menemani kamu sampai nanti jam 10 malam. Kasih tahu Vivi sekarang juga lewat WhatsApp di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja capcus lihat instastory terbaru kita. Ada question box di situ, kamu tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu tentunya. Pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan ya, sambil kita lihat updatean seru dari J-pop, K-pop apa malam hari ini, dan bakal ngebahas budaya apa. Jadi kalau kamu penasaran jangan kemana-mana, langsung aja kasih tahu Feby sekarang juga ya playlist Jepang Korea favorit kamu malam hari ini, yang tentunya ya bikin kita happy bareng-bareng. Stay tune terus di semua 4.8 atau kalau bisa banget Youngster streaming lewat website kita di www.djfm.co.id, atau bisa banget langsung aja streaming lewat aplikasi digital kita On Ears, ada di Play Store maupun App Store. Come on.

0: Smith Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Chike Flash입니다.
2: Masih bareng sama Feby di 94,8 DJ FL Surabaya. Buat Zeros nih, ada kabar yang seru banget karena si Sok Matthew, bukan Matthew Lee, bukan Mechuri juga ya youngsters. Ini dari Zero Base One resmi ditunjuk sebagai duta terbaru Visit Seoul lewat kampanye pariwisata yang judulnya itu nih youngsters, yang bikin semakin kayak pingin banget buat ketemu Meet You in Seoul. Nah, ini tuh udah kebaca ya nama kampanye namanya itu dari permainan kata dari namanya Matthew sendiri dan berubah tuh kalimatnya dari meet you ya kan ya youngsters. Jadi seolah-olah ngajak wisatawan buat ketemu langsung sama pesona dari kota Seoul ini. Dan lewat kampanye ini Matthew bakalan mengunjungi berbagai tempat ya youngsters, berbagai destinasi hits kayak di Songsudong, ada Han River juga pastinya, dari Seosulagil juga, dan di sana nantinya para wisatawan bisa juga ngelihat Seoul dari sudut pandang si Matthew ini lewat berbagai video promosi yang udah dirilis sama Seoul Tourism Organization ya Stars. Karena si Matthew ini kan bisa 3 bahasa ya, Korea, Inggris sama Prancis. Jadi berharapnya gitu kan ya bisa ngenalin Seoul ini tuh lebih ke banyak wisatawan internasional ya Stars. Dan kampanye ini juga bakal ngajakin si para penggemar semuanya gitu kan ya, para Zeros ini untuk ikutan seru-seruan lewat challenge video pendek dan berbagai aktivitas di media sosial. Gimana? Siapa nih yang pingin banget buat liburan ke Seoul cepat-cepat gara-gara diajakin sama Matthew buat meet you ya youngsters? Kalau kata aku sih ya semoga ya, disemogakan segera gitu kan ya youngsters. Sekarang aku mau meet you dulu lewat WhatsApp kali ya di 081-888-0948 biar bisa semakin dekat ya youngsters. Kasih tahu baby playlist Jepang Korea favorit kamu malam hari ini yang sesuai sama mood kamu di hari Selasa akhir bulan ini ya youngsters, sebelum kita menyambut bulan Juli yang semoga aja semakin banyak rezekinya, amin. Hari ini aku mau siapa dulu dari Kak Laila yang sudah bergabung hari ini. Kak Feb mau request lagunya Evan dong yang Overflow sama Ride or Die, boleh gak? Salah satu ya say, nanti bakal Feby puterin, jadi tungguin aja. Ada juga dari si Fabian yang katanya mau seger-seger banget, yaitu lagu dari si Heart to Heart yang Lemon Tang katanya. Oke, ditungguin ya. Ada juga dari si Magi.

Di hari ini mau dengerin lagunya 80s yang Bad. Terus ada juga dari si Fahmi yang menyapa aku hari ini. Salamnya tentunya buat teman-temannya, semoga sukses dan semangat terus untuk bekerja keras. Dan hari ini mau dengerin lagunya Aespa yang Lemonade. Waduh, yang seger-seger banget kayaknya malam hari ini ya youngsters. Dilanjut juga ada juga dari si Sui, mau dengerin lagu dari Zodiac yang You Know. Ada Aki juga yang menyapa aku hari ini, mau dengerin lagunya Takumi Joywan yang Unstoppable. Terus ada juga si Kak D. Hai, selamat malam Kak D. Mau dengerin lagunya NH ya, yang One in Billion. Boleh banget ditungguin ya. Ada juga Kak Nara. Kak Nara malam hari ini jadwalnya kemana nih? Dan hari ini mau dengerin lagu dari Imase yang Night Dancer ya, Fab. Boleh. Terus dilanjut ada juga dari si Asna, mau dengerin lagunya Chainbreaker. Ada juga dari si Akari, mau dengerin lagu dari Ichiban Kagayuhoshi kata dia. Dan ada terakhir dari Kak Farhan tentunya, yang mau dengerin lagu Just Alive-nya Rebirth from Exile Tribe. Satu-satu bakal Feby masukin ke playlist hari ini youngsters. Jadi kamu wajib banget buat duduk manis juga, gak boleh kemana-mana. Tapi buat kamu yang juga mau gabungan, boleh banget kasih tahu Feby juga hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa lewat Instagram kita di @djfmsurabaya.

0: 94.8 JFM The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

0: Beneran nih, Taylor Swift sobat Travis Kelce bakal nikah 3 Juli besok. Kayaknya sih besar kemungkinan iya ya. Apalagi yang nyampein kabar ini adalah salah satu sahabat Kelce di klub football, yaitu George Kittle. Dia bilang kalau acara mereka nanti bakal ada larangan membawa hadiah. Bener-bener tamu dilarang bawa apapun buat mereka yang stars. Gimana ya keseruan pernikahan mereka yang bakal digelar di Madison Square Garden ini?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ Ever.

Chain Breaker Yelstars. Requestan dari kamu udah Feby Putarento. Sekarang giliran kamu Yelstars yang bisa banget juga request lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Caranya gimana sih Feb? Kalau misalnya mau request, gampang banget dong. Kamu tinggal klik aja Instastory terbaru kita di @djfmsurabaya. Ada question box yang bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu tentunya di malam hari ini Yelstars. Gimana perasaan kamu sejauh mata memandang ini Yelstars? Apakah ya seperti biasa Feb, gencana aja ya, dibuat gencana di setiap harinya, dibuat happy aja setiap harinya meskipun nomor-nomor himteral ya tekan ya. Pokoknya malam hari ini lampiasin semua amarah kamu, rasa kamu, rasa bahagia kamu lewat lagu Jepang Korea favorit kamu Yelstars, yang langsung aja kasih tahu Feby di Instagram kita di @djfmsurabaya. Mari kita ceki-ceki ada siapa aja yang udah drop playlistnya di question box @djfmsurabaya. Kalau dua bestie mah gak usah diraguin ya, selalu gercep banget buat gabungannya. Hari ini dengerin lagu Beavers yang Missing ya Feb. Terima kasih selalu, dengan senang hati ditungguin ya. Kalau dari si Tama R and Sus Lovely juga masih setia dengan requestan lagu dari Number I3XL. Ada It's Me Amira, hari ini menyapa aku, mau dengerin lagunya Baby Monster yang Cium ya kak, boleh ditungguin ya. Terus ada juga dari si Haruka, ada dari si Buriteri, ada Aki123RN, ada Nico yang juga dengerin lagunya King and Prince, Wild for Lily. Terus ada si DH Oria yang mau dengerin lagunya Fujikaze yang Comet and Gold. Dan ada juga dari si Juda, ini requestan paling banyak ya Youngsters, dari si Bulbul, Rui, Huya dan kawan-kawannya mau dengerin lagunya Sakurazaka yang Lonesome Rabbit. Okay. Terus ada juga dari si Toro Toro mau dengerin lagu Reiko yang Mada. Satu-satu dari si Number I, Sakurazaka, terus ada Beavers, ada Baby Monster, ada juga dari King and Prince, ada dari Fujikaze. Semuanya bakal Feby amanin di playlist hari ini. Dan buat kamu yang juga masih bingung mau dengerin lagu Jepang Korea apa, kasih tau Feby sekarang juga di @djfmsurabaya.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: Ya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, ya Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Plus입니다.
2: Masih bareng sama Feby di 98,8 di JFM Surabaya. Lanjut ke kabar dari Jepang buat pecinta J-pop yang siap-siap karena festival musik Lalafest 2026 di Jakarta bakalan makin meriah Youngstars. Karena line up ya kan penyanyi muda Jepang Hana Hope ini dipastikan bakal tampil di tanggal 22-23 Agustus di G-Expo Kemayoran Youngstars. Sampai saat ini udah ada dua musisi Jepang ya yang udah dikonfirmasi hadir, ada si Hana Hope sama si BE:FIRST Youngstars nih, lagunya sering banget kamu dengerin gitu kan ya, akhirnya juga datang ke Lalafest di tahun ini. Kalau kamu penikmat anime Youngstars, nama Hana Hope ini pasti gak asing ya, karena banyak banget lagunya yang pernah jadi soundtrack anime populer tentunya. Dan si BE:FIRST juga lagi naik daun ya di Jepang, dan mereka dipercaya ngebawain lagu penutup anime One Piece yang Sailing Youngstar. Jadi buat kamu yang suka J-pop sekaligus anime, nah ini nih di tahun ini jadi salah satu festival yang wajib banget kamu masukin ke wishlist tahun ini Youngstar.

0: Young Radio. Dan 4.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Masih bareng Soul Baby All Stars di semua 4.8 di JFM Surabaya. Kalau ngomongin tentang Soul gitu kan ya, pasti kepikiran Myeongdong, Hongdae, Gangnam gitu kan. Padahal Soul itu punya banyak banget tempat bersejarah yang sampai sekarang masih jadi destinasi favorit wisatawan. Ada Gyeongbok Gung Palace ya, All Stars. Ini tuh terkenal banget karena istananya yang terbesar gitu kan. Udah dibangun dari 1395 di era dinasti Joseon. Nah, di sini pengunjung itu juga bisa menyaksikan upacara penggantian penjaga kerajaan yang digelar setiap hari. Lengkap banget sama pakaian tradisional khas Koreanya. Terus ada yang namanya Pukchon Hanok Village, All Stars. Kawasan yang tentunya dipenuhi sama ratusan rumah tradisional Korea Hanok. Dan sampai sekarang sebagai rumah di sana gitu kan ya, masih dihuni sama warga dan juga tetap dikunjungi dan diminta untuk menjaga ketenangan waktu berkunjung. Terus ada yang namanya Changdokgung Palace, yang Stars, ini adalah istana yang masuk juga ke warisan dunia UNESCO yang ada di tempat ini terkenal karena Secret Garden atau Hwon, taman kerajaan yang dulu cuma dimasuki sama keluarga kerajaan aja. Dan yang terakhir, ada sebuah desa yang memperlihatkan kehidupan masyarakat Korea waktu dinasti Joseon, Youngsters. Mulai dari rumah, terus ada permainan rakyat, dan banyak pertunjukan budaya. Tempatnya ada di Namsanggol Hanok Village. Jadi kalau suatu hari punya kesempatan liburan ke Seoul, gak cuma berburu spot foto atau kuliner aja, tapi mengunjungi tempat-tempat bersejarah ini, Youngsters.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Segeman, Kidario.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Gak kerasa banget ya Ustaz, udah 2 jam ya Feby nemenin kamu di J-K-pop halo hari ini sampai udah jam 10 kurang 2 menit lagi ya Ustaz. Semoga obrolan kita hari ini dari Jepang, Korea, Korea, Jepang sampai cerita budaya seru yang udah aku share hari ini bisa nemenin kamu jadi lebih berwarna ya malam hari ini ya Ustaz. Dan buat kamu yang masih di jalan, tetap hati-hati, yang lagi belajar atau lembur, tetap semangat tapi jangan lupa buat istirahat ya, karena masih ada hari esok. Kita sambut hari esok di awal Juli itu dengan hal yang luar biasa energinya ya, ya Ustaz. Aku Feby, pamit. Kita jumpa lagi besok tentunya di program dan jam yang sama di J-K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. On air and go mau cinggu ya. Selamat istirahat. Jalja. Annyeong.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman.

0: lucky for us.
1: Identify.
0: Number one DJ.
2: Make some noise!

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 5 tahun bareng-bareng sama Okin lewat duo Okai, Nicky Kai resmi ngumumin buat mundur sebagai vokalis. Kabar ini dia sampein lewat akun Instagramnya @kai.rao. Walaupun perpisahan identik sama sesuatu yang kurang menyenangkan, tapi Kai bilang kalau keputusannya ini bukan perpisahan pahit dan ini adalah awal dari mimpi-mimpi baru yang pengen dia kejar di luar Okai. Apapun keputusannya, pokoknya sukses selalu buat Kai dan Okai ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih? Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: yourself.
1: Youngsters, jawab dong.
2: Jawab dong.
3: Jawab dong.
1: Iya, jawab.
2: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
4: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: by DJ FM.
1: Duh, beneran nih, Taylor Swift sobat Travis Kelce bakal nikah 3 Juli besok. Kayaknya sih besar kemungkinan iya ya. Apalagi yang nyampein kabar ini adalah salah satu sahabat Kelce di klub football, yaitu George Kittle. Dia bilang kalau acara mereka nanti bakal ada larangan membawa hadiah. Bener-bener tamu dilarang bawa apapun buat mereka yang stars. Gimana ya keseruan pernikahan mereka yang bakal digelar di Madison Square Garden ini?
2: DJ Highlight
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, hairstars. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Setelah kasih kabar comebacknya lewat single Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande resmi kembali ke panggung konser lewat Eternal Sunshine Tour yang dibuka di Auckland Arena di hari Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Dan ini jadi tour pertamanya setelah lebih dari 6 tahun sejak terakhir kali menjalani tour di tahun 2019.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Steph. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, yang dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, "I can turn the dance floor into a runway." Salem, "Make room, my body is an entry." Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: Halo, gue Sabdi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat dong sama kejadian banjir dan longsor di Aceh Tamiang dan Sumatera beberapa bulan lalu? Dan ya, yang udah dinyatakan pulih 100% sama pemerintah. Nah, baru-baru ini Sekolah Malaka yang dibangun sama Malaka Project didirikan oleh Ferry Irwandi ini resmi beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang Youngsters. Sekolah ini dibuat untuk ngedukung anak-anak yang terdampak banjir tanah longsor biar bisa belajar lagi dengan kondisi memadai dan layak. Terima kasih ya orang-orang baik.
0: DJ Highlight by DJ

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu seberangnya semaksimal, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DJI.

0: kick me out the bar.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney Youngsters, dimana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses, dimana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
4: Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah!
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok aku yang diblokir? Waduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Willy on VTR.

0: by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang start mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters, Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: New Willy. On DJI.

0: Ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today, I woke up feeling a brand new way, facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Setelah 5 tahun bareng-bareng sama Okin lewat duo Okai, Nicky Kai resmi ngumumin buat mundur sebagai vokalis. Kabar ini dia sampein lewat akun Instagramnya @kai.rao. Walaupun perpisahan identik sama sesuatu yang kurang menyenangkan, tapi Kai bilang kalau keputusannya ini bukan perpisahan pahit dan ini adalah awal dari mimpi-mimpi baru yang pengen dia kejar di luar Okai. Apapun keputusannya, pokoknya sukses selalu buat Kai dan Okai ya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah.

0: Gak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
2: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih? Semakin

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. You really? On DJI.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Halo Vin.
1: Halo Dip, udah jam 6 nih.
2: Iya.
3: Waktunya The Morning Crew nemenin kamu.
0: Nine Four Point Eight di JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi Youngsters. Udah awal bulan 1 Juli 2026. Gimana kalau kemarin umumnya akhir bulan kayak sekarang ini adalah umumnya awal bulan ya? Kalau kamu lebih prefer ketika udah gajian gitu kan, uangnya mau di-keep dulu untuk ya paling enggak sebagai apresiasi untuk diri sendiri lah. Atau kayak, enggak Dip, aku gak berani tuh kayak gitu, aku harus nyelesain semua cicilan-cicilan, terus baru sisanya aku deh gitu. Nah, apapun itu keputusan kamu, mudah-mudahan ya Youngsters udah gajian gitu loh. Dan buat kamu juga yang sekarang ini lagi bekerja, kerja, atau mungkin lagi siap-siap buat kerja, tenang aja, gak usah ngerasa bosan, gak usah ngerasa galau, gak usah ngerasa tidak bersemangat, karena pagi hari ini bakal ada Dibi yang nyemangatin kamu di The Morning Crew. Dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi bakal ada lagu-lagu yang ngajakin kamu throwback ke tahun 2000-an, 2005, 2010, 2015 sampai 2020 ya Stars. Jadi kalau kamu punya rekomendasi lagu dari tahun-tahun segitu, gaskan aja, langsung kasih tahu nama kamu, terus juga judul lagunya, terus nama penyanyinya lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Selain itu kamu juga bisa langsung aja gabungan join di DM Instagram kita @djfmsurabaya. Selain nanti Dibi bakal bacain ya rekomendasi lagu dari kamu yang mau kirim-kirim salam juga boleh banget. Nanti Dibi bakal ngajakin kamu untuk berpikir cepat dan menjawab cepat juga, di mana lagi kalau bukan di Tebak Cepat. Pertanyaannya seputar apa hari ini? Yang pasti pertanyaan Tebak Cepat The Morning Crew itu tentang sesuatu yang lagi dilakuin sama banyak orang. Dibi bisa bilang bahwa ini adalah kefomoan yang positif ya yang star saya. Kira-kira apa tuh? Ditungguin aja. Dan nanti juga bakal ada back to back song. Pilih salah satu musisi dari dua musisi yang Dibi battlein di akhir nanti yang stars, di mana masing-masing musisi punya dua lagu sebagai penutup di The Morning Crew. Kemarin udah ada Tulus sama Kunto Aji. Kira-kira hari ini ada siapa sama siapa ya yang bakal Dibi battlein di back to back song? Pokoknya siapin aja handphone kamu karena kita bakal seru-seruan bareng. Dan pastinya yang stars, dan pastinya gitu ya, kamu bisa follow juga sosial media kita di @djfmsurabaya. Karena keseruan hari ini tidak terlepas dari sapaan-sapaan kamu, baik itu lewat WhatsApp ataupun juga Instagram. Buat kamu gak usah khawatir yang nanti pas waktu udah sampai di kantor, gak lagi di mobil, ya gimana dong ngedengerin DJFM-nya? Tenang aja yang stars, kamu bisa dengerin DJFM dimanapun dan kapanpun kamu mau, karena kita juga udah bisa diakses lewat website kita di www.djfm.co.id. Jangan lupa juga kamu bisa dengerin DJFM lewat radio digital kita. Tinggal download aja aplikasi namanya On Ears, available on App Store and Play Store. Kalau tadi udah dibuka sama JCJ dan juga David Guetta lewat single Laser Light, sekarang ketemuan dulu sama satu single kolaborasi dari Ariana Grande, Nicki Minaj, Side to Side.

Make some noise! DLDL Media Stars Radio.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

berjudul Warna-Warni Cinta. Warnai dunia. Udah lama banget ngedengerin The Cinnamon sini, ya kan? Kayak memang ini adalah salah satu grup tiga orang yang cukup ngehits banget di era tahun 2000-an, 2010, 2015 Youngstars. Dan mungkin kamu lebih familiar sama lagu Selamanya Cinta dari The Cinnamons ini gitu. Tapi ada banyak banget lagu yang mereka, salah satunya adalah lagu yang cukup ngebeat, lagu yang ngebuat kita bisa jadi ya happy lah di pagi hari ini di awal bulan ya Youngstars. Warna-warni Cinta tuh dari The Cinnamons. Dan waktunya Dibi buat bacain dulu yang udah gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948. Dibi mau sapa, ada siapa nih yang udah gabungan nih ya? Bentar ya. Ahmad Rate. Ahmad Rate ini mau kasih rekomendasi lagu yang sedikit ceria di pagi hari ini, boleh ya Kak Dib? Sekalian gak cuma bikin ceria tapi juga bikin sehat. Lagunya Run yang Sepeda, boleh banget. Udah Dibi siapin, tinggal Dibi puterin aja ya. Terus juga Dibi mau sapa buat pagi hari ini ada Kakak Akari yang udah gabungan juga nih barengan sama Dibi. Sebenarnya dia Mas Adnan ya, tapi nama WhatsAppnya Akari. Kenapa coba gitu loh ya? Aduh, Mas Adnan, karena ketahuan banget nih pagi-pagi banget. Tapi gak sepagi biasanya. Kalau biasanya tuh kan kayak jam 3, jam 4 gitu. Ini masih normal lah, 5:30 ya. Selamat pagi buat kakak. Mau request dong lagunya Bermain Awan yang Fix You alias Coldplay. Oke, baik. Ditunggu lagunya Mas Adnan. Nanti Dibi bakal puterin satu-satu ya. Buat yang belum rapat sebagai mood booster kamu di hari Rabu ini di awal bulan, boleh merapat sekarang juga ya. Sekalian ini kan udah hampir jam 6:30 nih ya Stars. Ini waktunya Dibi buat bangunin kamu. Ayo bangun. Udah alarmnya udah bukan lagi alarm handphone ya, tapi udah otomatis alarm radio nih kalau kayak gini nih. Ayo bangun. Kebetulan banget hari ini gak mendung, hari ini cerah, mataharinya udah muncul, mataharinya udah golden hour banget nih ya. Aduh, udah warnanya cakep pol nih mataharinya. Bangun yuk, bangun. Jangan sampai ketiduran lagi. Apalagi kalau yang berkegiatannya di jam 7:30, ini kayak udah jam 6:30 weh. Apakah gak kesiangan Anda? Iya kan? Apakah gak sarapan dulu? Sarapan ya yang star saya. Jangan terlalu dipaksakan. Di sesuatu hal yang terlalu dipaksakan tuh gak baik ujung-ujungnya. Nanti malah sakit. Kalau sakit kita sendiri yang sengsara. Bos kita mah enggak. Ya, jadi yuk bangun, sarapan dulu, mandi biar seger. Terus baru deh kayak ada aktivitas kecil lah yang bisa kamu lakuin biar lebih melek lagi ya yang star saya. Sambil dengerin satu single yang udah direkomendasiin sama kakak Ahmad Rate yang udah kasih rekomendasi lewat WhatsApp kita. Satu single coming from Ran Raji Asta Nino, Sepeda di The Morning Crew.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew. Satu single yang tadi udah direkomendasiin sama Mas Adnan ya tadi ya. Lagu Bermain Awan alias Coldplay yang Fix You, dan udah Dibi puterin. Sekarang Dibi mau lanjut lagi buat bacain dulu yang udah gabungan bareng sama Dibi pagi hari ini. Selamat pagi, selamat pagi. Ada Kakak Angel yang udah kasih rekomendasi lagu dari Demi Lovato yang apa nih lagunya, apa aja katanya gitu. Tapi boleh dong, satu dong, apa dong lagu dari Demi Lovato yang emang pengen banget kamu dengerin Kakak Angel buat pagi hari ini. Katanya mau yang happy-happy aja, banyak. Yang happy-happy banyak ya. Ada Confident kali ya yang bakal aku puterin ya. Oke deh, katanya Confident aja Kak, yang ngehits juga di tahun 2015, boleh. Bentar lagi aku bakal puterin. Lanjut, aku mau sapa juga ada Mas Rishad yang pagi hari ini juga udah bergabung. Mau diputerin lagunya Enda and Resa Liburan Indi, boleh gak? Boleh dong, bentar lagi banget ya aku bakal puterin. Karena ini juga udah musim-musim liburan gak sih? Jadi musim liburan itu bawaannya pengen ngedengerin lagu yang cocok gitu Buat jadi back sound perjalanan gitu kan ya. Dan salah satu lagu yang cocok banget buat jadi back sound perjalanan emang lagunya Enda and Resa ini, Liburan Indi. Jadi ditungguin aja.

nanti lagunya bakal lebih puterin ya. Buat yang belum merapat, boleh langsung aja merapat sekarang juga Youngsters lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Sambil aku mau cek dulu yang ada di DM Instagram, karena biasanya tuh keselip, karena biasanya itu kayak gak masuk aja gitu di DM kita, padahal udah ada gitu kan. Tapi masuknya di permintaan, di request gitu. Jadi kadang tuh kayak gak keliat dan gak kebaca gitu ya Stars. Oke, sejauh ini masih belum ada sih yang lewat Instagram. Jadi boleh langsung aja merapat lewat WA ataupun juga Instagram. Sambil Dewi puterin satu-satu lagu rekomendasi dari kamu. Ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama kakak Angel untuk menambah kepercayaan dirinya. Ada Confident coming from Demi Lovato.

0: DJ, puterin dong.
1: Halo, nama aku Raikwan. DJ minta puterin lagu dong yang sering banget aku repeat di playlist aku nih. Lagunya Bruno Mars, yang Rich Idol. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

tubuh bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

Esa liburan indie yang Stars yang udah direkomendasiin sama Mas Rishad ya. Katanya cocok banget buat didengerin di musim liburan kayak gini nih, Enda and Resa liburan indie. Dan emang iya banget ya, yang Stars saya musiknya pun juga menurut aku couple yang satu ini best banget sih ya, yang Stars. Karena memang mereka tuh chemistry-nya udah dapet banget. Jadi pernah nih satu waktu pas waktu lagi ada acara gitu ya di kantor radio sebelah sebelum di sini di B, itu pernah nge-LO-in gitu atau pernah kayak mendampingi mereka untuk main di salah satu tempat, dan mereka tuh emang udah mereka itu sebiasa itu ya. Terus habis gitu juga makannya nggak pilih-pilih, nggak picky eater, terus juga mereka ini chemistry-nya dapat banget. Dan satu lagi, kalau dibanding sama aku, tinggi pol. Jadi aku berasa kayak minion ya di samping mereka ya, di samping Enda and Resa. Tapi emang vibesnya mereka tuh sesantai itu banget sih, yang Stars. Jadi best banget untuk Enda and Resa, couples yang memang sampai sekarang masih jadi idola dari orang-orang ya, terutama geng milenial gitu, yang Stars, yang suka banget sama lagu-lagunya mereka gitu. Salah satunya mungkin geng milenial ini adalah Mas Rishad. Dibi mau sapa dulu buat yang udah gabungan bareng sama Dibi. Ada Kak Anissa Frina yang tanya nih, Dip nanya dong, pernah gak ngerasa capek ngomong? Kenapa pertanyaannya kayak gitu? Kayak, aduh nih mbak-mbak ya, udah suaranya begini ngomong mulu gitu kan, gak takut makin habis nih suaranya gitu. Tapi alhamdulillah banget, justru kalau dilatih ngomong terus tuh otot-ototnya jadi makin ngembang, dan makin diafragmanya pun juga makin ini, makin oke gitu. Tapi kalau didiemin terus gitu ya, kecuali kayak emang udah bener-bener habis bis gitu ya, memang harus istirahat gitu. Tapi kalau misalkan memang udah kembali, ya memang harus dilatih. Kalau capek ngomong sih, kebetulan banget aku tuh orangnya pendiem ya. Jadi kalau gak siaran tuh aku diem orangnya. Jadi cukup bisa melindungi suaraku ini. Gak percaya lagi Kak Anissa Frina kalau aku orangnya diem. Terus Mas Randy yang juga agak sedikit absurd juga nih, orang satu ini nih. Ya ampun, pagi Kak Dibi, selamat pagi. Mau request lagunya Bring Me The Horizon ya, Strangers. Terima kasih, siap ditunggu lagunya ya. Mau gabung subuh tapi ngantuk gara-gara obat flu. Nih pertanyaannya juga, ngapain weh gabung pagi-pagi? Kalau yang kalau ada yang balas nanti jadi horror loh. Dan semoga, karena tadi bilangnya ada minum obat flu juga buat yang sakit, semoga cepat sehat ya, termasuk juga Mas Randy. Cepat sehat ya Mas Randy ya, katanya flu dikit. Terus malah jadi penasaran kalau ada yang balas, emang menantang ini Mas Randy ini ya. Ditunggu lagunya, nanti Dipi bakal puterin ya Mas Randy ya. Terus aku juga mau sapa yang udah gabungan sebelum Mas Randy dan juga Kak Anissa Frina. Aku mau sapa ada Kakak Tamara yang pagi hari ini juga udah bergabung. Mau diputerin lagunya Jazz Dari Mata. Boleh gak Kak Di? Boleh dong. Bentar lagi banget aku bakal puterin satu single dari Jazz Dari Mata, terus disusul sama lagu rekomendasi dari Mas Randy ya. Kak Anissa Frina, gak mau kasih rekomendasi lagu apa-apa? Biasanya golden nih. Kemarin-kemarin golden. Sekarang mau kasih rekomendasi lagu apa Kak Anissa Frina? Nanti diputerin deh buat menambah semangat Kak Anissa Frina pas waktu lagi perjalanan menuju ke Ngoro ya. Dan aku juga mau update nih yang Star, soal satu hal yang ini lagi disukain banget sama banyak orang, tapi ternyata yang kita pikir ini tuh kayak di luar jangkauan Indonesia, karena menu yang satu ini tuh dari Jepang yang Stars. Tapi ternyata ada produk lokalnya di mana itu buatan Indonesia. Apa sih Dip? Ya nanti ya, Dibi bakal kasih tahu yang Stars. Tapi yang pasti ini lagi booming banget menu yang satu ini, terus juga disukain sama para Gen Z gitu. Sekarang Gen Z bukan ngopi, tapi menu yang ini yang Stars yang jadi pilihannya, yang diburu, yang diincer gitu kan. Jadi apa kira-kira? Ditungguin aja. Ketemu dulu sama satu single coming from Jazz Dari Mata.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrasi yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.